0: dari Inggris. Iya. Kalau aku sih kebetulan memang karena setiap hari Jumat kita juga ada English Day. Mm-hmm. Jadi gue merasa kayak nggak cukup sampai di situ ya. Sekarang lagi belajar bahasa Korea sih.
1: Annyeong. Ngomong-ngomong hari Jumat, ini bukan hari Jumat, ini baru hari Selasa, sahabat Suara ya. Yuk semangat barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat datang di Suara Seru.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi. Terpantau lancar tapi rame sih.
1: Ya, benar sekali.
0: Gak kena macet tuh sampai terlambat ya sahabat suara hari ini ya.
1: Tapi karena anak-anak sudah mulai sekolah lagi ya.
0: Itu faktor itu paling besarnya tuh.
1: Iya, ternyata
0: rame
1: loh.
0: Langsung jalanan cuy.
1: Iya, biasanya kita tuh lebih cepet apa anak-anak sekolah daripada
0: mana?
1: Iya, karena aku mau bilang sekolah dari rumah juga repot. Ntar orang tuanya gak jadi deh kalau
0: iya, janganlah. Iya. Mudah-mudahan ya, jangan yang telat. Misalnya telat ya, mungkin mudah-mudahan jalannya gak kena macet.
1: Amin.
0: Pokoknya hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar deh.
1: Iya, betul sekali. Selasa 28 Juli 2025 ini ya, adalah Hari Konservasi Alam Sedunia. Dan juga diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Karena hepatitis itu kan salah satu penyakit yang merupakan ancaman global yang menyerang hati ya. Nah, maka dari itu di hati-hati yang terluka. Anjay. Pada hari ini sahabat suara boleh request lagu 90s.
0: Bentar, dari hepatitis. Karena ini hari memperingati hari hepatitis sedunia, berarti kamu boleh request lagu yang 90s.
1: Hepatitis
0: 90s. Nice. Cakep banget. Setuju ya? Iya, ya, setuju ya? Boleh lah.
2: Harusnya lagu pertamanya apa tuh yang
0: 90s, 90s.
1: 90s.
0: Harus lagu Indonesia tapi kan? Lagu Indonesia kan?
1: Lagunya Kakak Audi, Semalam Menangis.
2: Menangis semalam.
0: 5 minutes.
3: Semalam menangis.
0: 5 minutes.
1: Biar harus
2: tinggal
0: masa lalu itu 90s ya?
1: 90s. Tapi itu
0: mungkin Gigi.
2: Yang
0: Nirwana. Oh Nirwana na na na na na.
1: Oh Nirwana. Yang paling benar lagu aku tadi. Hari Hepatitis, request lagu 90s. Terus lagunya Kakak Audi semalam menangis. Semua tuh belakang.
0: Gas lah pokoknya lagu 90 sahabat suara ya. Langsung kamu WhatsApp ke 0816 1141 014.

0: Bang Boring, Bang Boring,
1: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayar pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Dimana kalau kita beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
6: 31 apa?
5: Oktober.
6: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh, pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah di Asko deh, kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
5: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
6: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
5: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
6: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Suara seru di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga.
1: Suara barengan Kinos Gina sampai jam 10.
2: Iya, tepat sekali karena hari ini hari apa tuh?
1: Hari Kamis.
2: Hari Selasa. Boleh request lagu-lagu 90s. Iya kan?
1: Ngarep gue banget hari Kamis ya. Biar bentar lagi deket-deket sama weekend gitu.
2: Enggak
1: ya? Masih lama ya?
2: Apa?
1: Masih lama ya?
2: Belum, masih lama. Karena kan hari ini kan bertemakan hari hepatitis. Gitu. Jadi bukan perkara Kamis, bukan hepatitis.
1: Hepatitis, silakan request lagu 90s. Biar itu hati kamu enggak meringis apalagi sampai nangis.
2: Itu dia, ya kan? Udah baca apa itu? Oke. Okay.
1: Bentar ya, aku mau pipis.
2: Ah. Aku juga mau berak nih.
1: Enggak nyambung loh kan. Okay. Is masih belakangnya harus is.
2: Oh gitu.
1: Iya, bentar ya aku mau pipis.
2: Ya, aku mau berakitis. Berakitis.
1: Aduh, berakitis.
2: Ada bagawan. Udah cepet aja yuk.
1: Pagi bagawan. Ya. Kenapa nahan banget nih?
2: Dari kemarin loh.
1: Awas,
2: ini hak azazi manusia loh.
1: Baru buang juga air. Mulain dulu. Selamat pagi bagawan Sunarjono di Tangsel. Nihao.
2: Nihao.
1: Sobat suara.
2: Ya gak apa-apa disingkat.
1: Request lagunya disingkat jadi apa? Sobat singkat jadi apa?
2: Dari sahabat. Sobat.
1: Lain ya. Dong.
2: Itu bahasa slang, Yunus. Swag. Kamu gak ngerti swag.
1: Sobat suara, request lagunya Suratku by Hedi Yunus dong.
2: Suratku itu.
1: Karena lagi obsesi bisa dengan lagu ini.
2: Iya.
1: Kenapa gak lagunya Kaitna aja sih yang cantik? Stead.
2: Ji. Kalau kata bagawan, lah suka-suka gue. Kata lu suruh request.
1: Soalnya
2: giliran gue request, lu ganti.
1: Suratku ini bukan 90s, 80s nih.
2: Enggak.
1: Emang iya?
2: Enggak, enak aja habis. Bukan 90s.
1: Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya.
2: Ada 90s. Ada lagi dari Lesmana.
1: Pagi
2: di
1: Lesmana.
2: Merangin Jambi.
1: Wais.
2: Mau lagunya Kasih Putih yang MF Voice ya. Itu tahun 97. Kasih Putih MF Voice itu beda ini sama Biarkanlah. Itu beda.
1: Itu Glenn.
2: Lesmana gue sukanya yang Glenn.
1: Langatur. Suka-suka dia yang pengen request.
2: Tapi kan sama judulnya Kasih Putih. Kalau kamu tadi kamu literally ganti judulnya.
1: Tapi kan lain penyanyinya.
2: Sama penyanyinya juga pengen ganti.
1: Atau almarhum Glenn Fredly tuh ini recycle Kasih Putih. Enggak ya? Lain ya, emang lain ya? Judulnya sama ya.
2: Glenn Fredly recycle, dipikir di sampah daur ulang apa gimana?
1: Salah, bukan almarhumnya yang di recycle, lagunya recycle gitu loh.
2: Oh.
1: Pagi Gina Kinos.
2: Halo.
1: Pagi Gina Kinos deh. Apa sih?
2: Gimana pagi sih? Gina Kinos deh, gua sapa juga. Oh, pagi Gina Kinos deh, gua sapa juga.
1: Oh, gitu iya dong, iya dong.
2: Ada nih salam buat yang dengerin lagu sambil berangkat kerja ya. Temen gue Ica. Oh, salam buat temennya katanya Ica, calon GM Aviary Hotel. Aviary Hotel berarti di
1: hotel ini burung.
2: Iya.
1: Di mana Aviary Hotel?
3: Gimana coba di Bintaro ya?
2: Emang Aviary ada Aviary.
1: Jadi isinya burung atau konsepnya hotelnya kayak kandang burung?
2: Aviary. Oh, ada hotelnya.
1: Oh, kayak aviary. Kenapa namanya
2: iya,
1: aviary?
2: Semalam lumayan juga itu.
1: Iya juga ya.
2: Harganya ya. Iya.
1: Atau banyak jadi banyak burungnya di dalam hotelnya?
3: Bisa.
1: Burung
2: apa?
1: Burung yang dipelihara.
2: Dari muka lo.
3: Jadi setiap lantai itu ada namanya kamar parkir.
1: Oh, boleh juga ide lo, ya kan?
2: Burung apa sih kira-kira yang paling menarik? Kalau kira-kira kan kalau hotel tuh ada kamar yang deluxe, standar, ada suite, presiden suite. Kalau presiden suite kira-kira burung apa ya?
1: Burung anaconda nul.
2: Burung anak
1: ada burung anaconda.
2: Anaconda kan ular.
1: Ada burung anaconda. Nanti aku ajak kamu ke Taman Pramuka ya.
2: Emang iya?
1: Taman Pramuka, Pasar Pramuka. Ada burung anaconda. Beuh, matil nul.
2: Serius?
1: Beuh, burung anaconda gede.
3: Ya kayak gimana sih, Pak?
1: Panjang.
3: Saya taunya burung merpati.
1: Mamba. Ada burung anaconda.
2: Oh, burung anaconda. Nih, tapi kok pengen baca, tapi kayak enggak pengen baca ya. Ditulis lagi sama yang ini tadi yang Aviary Hotel itu. Betul tuh yang ngomong Bintaro pasti pernah tuh sama
3: perkutut.
2: Sama iya, itu dia.
1: Sama perkutut itu sama pernah sama LC.
2: Si Rizky malah disebut.
1: Loh, LC emang apa sih?
3: Apa?
1: Long court.
3: Oh, bukan lo.
1: Ada lapangan di sana, panjang lapangannya.
3: LB.
1: Apa LB? Lovebird. Oh, typo kali ya. Typo.
2: kagak ada filternya mulut-mulut gue pada ya. Mau request lagu Padi yang sobat atau semua tak sama.
1: Deg-degan ya pagi-pagi ya. Yolah.

0: yang nggak suka kalau belanja atau BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Oh, iya. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya. Kalau hari Kamis nih ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Atau kamu lagi nyari sepatu Sahabat Suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone, boleh banget ya, bakal makin seru loh. Karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
0: Jadi, sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina. Ini adalah lagunya Java Jive dengan Gerangan Cinta bersama saya Rizky Kinos, dan juga ada Grandong Malampir ya.
1: Wow, nenek dong, nenek Grandong.
0: Ada Gerangan Cinta, ada Grandong Malampir.
1: Pas sekali itu ada korelasi sih.
0: Ada memang korelasinya, nice, iya. try lah.
1: Boleh, tuh kan orang-orang sekarang jadi menyambut ya kan. Hari ini hari hepatitis, aku mau request lagu 90s. Tuh kan,
0: siapa?
1: Akhirnya siapa? Orang-orang tuh kan rima kata yang baru di hari Selasa ini.
0: Tapi kita harus berjuang untuk menjauhi hepatitis ya. Hepatitis itu adalah problem atau trouble di organ tubuh kita bagian hati ya.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu yang patah hati, jatuh hati, itu termasuk hepatitis.
1: Iya, karena kan berarti kan ada sesuatu di hatinya.
0: Iya, betul.
1: Iya, Anto di Harapan Indah ya.
0: Pagi Indah, pagi Anto.
1: Anto, boleh kangen, boleh dan jangan terlalu
0: mana dulu.
1: Oh itu pantun. Oh sorry.
0: Mau ikutan hari request ini, pantun.
1: Iya.
0: Ulang.
1: Hari ini.
0: Salah. Hari ini hari hepatitis. Gitu.
1: Lah, tadi aku begitu.
0: Kurang intonasinya kurang.
1: Hari nanti. Ini hari hepatitis bukan.
0: Indra.
1: Tahu lu mah.
0: Gue jambak nih.
1: Bikin emak ngomel.
0: Oke. Nadanya harus gitu. Gue lagi ngajarin Mak Grandong nih. Okay. Ntar.
1: Hari ini.
0: Enggak, yang tadi yang benar. Yang bener yang tadi gara-gara si Indra nih.
1: Hari ini
0: hari hepatitis.
1: Hari ini hari hepatitis.
0: Cakep.
1: Aku lagi mau request lagu 90s. Ikan. Boleh kangen, boleh dan.
0: Enggak, udah enggak pantun. Itu enggak, udah enggak pantun.
1: Bener, masih pantun. Orang pantun 4 baris.
0: Oh, masih. Oke.
1: Okay. Pantun itu 4 baris.
0: Oke.
1: Ininya rimanya
0: A B. Oke, gas.
1: Itu dia.
0: Ulang dari awal.
1: Capek dong.
0: Ya udah aku deh.
1: Tadi.
0: Aku nih. Hari ini hari hepatitis.
1: Cakep.
0: Aku lagi mau request lagu 90s.
1: Cakep.
0: Boleh kangen, boleh dan jangan terlalu sadis. Yang penting hati kembali romantis.
1: Cakep. Anto, boleh kangen, boleh dan atau jangan terlalu sadis lagunya. Jangan terlalu sadis lagu siapa kalau boleh tahu?
0: Yang sadis Afgan, tapi iya. Afgan enggak 90s.
1: Enggak kan Afgan kan.
0: Sumpah tadi pantunnya walaupun belakang rimanya dapat ya kagak kena.
1: Kena itu kena.
0: Anto enggak masuk ya.
1: Anto gua dukung lu. Iya kan? Apa? Anto pokoknya gua mendukung lo sangat. Gua kasih lo 6,5 ya.
0: Enggak dukung dong. Enggak dukung 6,5 mah. Enggak dukung.
1: Kalau di sekolah nilai 6.
0: Remet 6,5 mah.
1: Merah apa hitam warnanya?
0: Hitam, tapi ya mentok udah. Banget, setengah banget, pas banget itu.
1: Iya, gak masalah.
0: Assalamualaikum, selamat pagi itu. Sahabat di suara, saya Hadirot.
1: Hadirin dan Hadirot.
0: Hadirot, cakep.
2: Gak hadir, gua garot.
1: Lu anak kembar ya, Hadirot.
0: Hadirin, Hadirot. Si Hadirin mampir ke Ma
1: Erot.
0: Aku udah tahan-tahan. Aku udah tahan-tahan.
1: Udah enggak ada Tom Myro, sekarang diterusin nama anaknya.
0: Iya. Nah, itu tempat apa sih kalau enggak salah?
1: Itu tempat ngegedein ini percaya diri.
0: Oh.
1: Iya. Jadi itu ya, kan itu di daerah Sukabumi kalau enggak salah. Itu harus daerah apa?
0: Aku benar-benar Sukabumi.
1: Aku pernah ke tempatnya Myro.
0: Jadi kamu ngegedein apa, Nul?
1: Apa?
0: Di sana.
1: Nyali.
0: Oh.
1: Jadi tempatnya Mak Erot itu
0: kok kecil-kecil aja sebenarnya.
1: Nah, zaman dulu itu kalau mau ke tempat Mak Erot harus naik motor. Jadi kayak enggak bisa masuk mobil apa gimana gitu ya.
0: Oh, pelosok.
1: Iya, jalannya kecil dan berbatu-batu. Kata aku gede di jalan deh karena kena vibrasi batu itu.
0: Gitu. Katanya kan si Mak Erot ini bisa gedein sesuatu ya. Menuju ke sana jalannya kecil. Nah, jalannya aja gedein gimana?
1: Kata dia gak bisa, saya bisa gedeinnya yang lain. Jadi kalau ada yang saya bisa gedein, yang lain harus kompensasi, harus kecil.
0: Bahasa gitu. Apaan sih di pagi-pagi?
1: Ayo, ini gara-gara Hadirot.
0: Iya, ini Hadirot dari Grogol. Iya. Semangat dan buat onengnya aku.
1: Siapa?
0: Buat para penyiar Iswara, terutama untuk Gina, Kinos, Om Buluk sama Om Indra. Mau request lagunya Kobe yang judulnya Positive Thinking. Kobe mah tepung.
1: Iya, tepung bumbu ada.
0: Iya.
1: Aduh Ros, sebenernya temenan dia.
0: Selamat pagi radio kesayanganku, pagi juga Jo. Mau request lagunya Okasih dari Shanti.
1: Jangan kau buat aku.
0: Apa? Buat aku apa?
1: Menunggu.
0: Salam sehat semua buat para pejuang Salam sehat semua buat pejuang kebersihan DKI Jakarta. Tetap semangat di tanggal tua ini. Thanks.
1: Keren, semangat ya Jo ya.
0: Iya, semangat. Salam buat semua pejuang teman-teman kamu ya. Siapa?
1: Pejuang Jo. Kebersihan DKI.
0: Sama suara, jangan kemana-mana ya. Kita bakal seru-seruan lagi. Yang mau masih request, ya monggo silakan request 0816 114 1014. Langsung kita puterin requestan Jo.
1: Oh kasih,
0: Shanti.

0: 4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, silakan yang masih mau request, request lagu aja. Tapi kayaknya kalau WhatsApp ceritanya tentang request gak kita baca lagi, karena sebentar lagi kita bakal ngegelar yang namanya Tanya Gina.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan-pertanyaan hidup yang tak terjawabkan oleh logika, betul, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Hashtagnya apa, Dul?
1: Miss Gina know it
0: all. Salah. Kepanjangan.
1: Gue suka banget tuh dengan kata-kata itu.
0: Hashtag tonjok Gina ya.
1: Jangan dong. Miss Gina know it all. Asik, keren banget. Oh my god.
0: Yeah, jadi kemana-mana, tetap bersama Kinos Gina, hanya di Suara Zer.

0: Kita masuk ke Tanya Gin.
1: Ya, ya, mampir ya ke sini ya.
2: Aku duluan.
3: Sabar. Sabar satu-satu. Iya, satu-satu. Udah ada nih, udah kepilih nih pertanyaan yang menurut aku ya, Nul, kayaknya sampai sekarang emang belum nemu jawabannya. Kenapa? Iya juga ya gitu loh.
1: Apa sih apa? Apa yang kalian perbincangkan tuh apa?
3: Ah, ini dia nih. Kayaknya cuman kamu yang tahu jawabannya, cuman kamu yang punya solusinya, Nul.
1: Apa? Apa itu apa? Apa? Coba dijelaskan apa?
3: Ini pertanyaan datang dari Teddy tanpa mayor.
1: Mayor Teddy?
3: Kan tanpa.
1: Oh gitu.
3: Ya, ini
1: tanpa
3: dari Teddy.
1: Tanpa bear juga ya.
3: Teddy bear buka.
1: Iya juga sih. Enggak ya. Tanpa Derry? Derry Teddy.
3: Dari tadi. Colok matanya nih. Udah siap belum nih? Udah siap belum?
1: Jalan-jalan di sepatu rodaku.
3: Kak, kenapa kalau minum kopi? Ah, ini emang pelik banget emang kalau minum kopi tuh ya.
1: Kenapa itu?
3: Banyak banget pilihannya. Tapi kalau gue pilihnya kopi gajah tuh bro emang.
1: Ah, cakep masuk.
3: Ini dari Teddy, kenapa kalau minum kopi abis ya, diseruput harus diakhiri dengan suara Iya lagi. Kenapa ya?
4: Kenapa sih bun?
1: Itu orang-orang juga
3: harus pasti diakui, tapi harus diakui aneh misalnya minum nih.
1: Ih.
3: Enggak. Misalnya, misalnya tanpa apa nih?
1: Iya.
3: Gak enak.
4: Diem sih.
1: Iya, gak bisa, aneh. Gak enak. Ini lo juga bro? Pasti sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan langsung kayak
3: Iya lagi,
1: kan? Memang karena kan itu sebagai bentuk pelampiasan kepuasan. Bener, ya kan?
3: Gitu kayak kayak ngelepas.
1: Iya, karena hurufnya aja A K H kalau ditulis.
4: gitu.
1: Ya, tenang. Nanti yang ide-ide dari lo gue sampein juga, tenang ya. Oke. A K H, bener kan hurufnya? Ah, jadinya gitu kan. Coba kalau tiba-tiba hurufnya kamu susun berbeda.
3: Belum tentu juga bu. Kadang-kadang ada A sama H doang.
1: Ah, enggak, biasanya ah kan.
3: Oh,
1: ada gitunya.
3: Ya, kalau pakai berarti ini Arab berarti go.
1: Iya, kan ada yang nyangkut di lak-lakan gitu. Enggak mungkin cuma enggak ya, enak sih. Kurang enak. Kalau kamu ganti hurufnya menjadi K, aha, K, kan kamu jadi bertanya. Kayak jadi kayak apakah?
3: Iya
1: kan?
3: Enggak enak.
1: Enggak kayak
4: enak.
1: K. Nanya lu gitu kan enggak bisa. Atau diganti lagi. Hurufnya jadi H, A, K.
4: Hak.
1: Enggak enak juga. Nanti ada yang nuntut kewajiban.
3: Iya, hak bener. Itu hak itu.
1: Iya.
4: Hak dan kewajiban. Yeah.
1: Hak dan kewajiban. Maka dari itu dijadikanlah ini sebagai wujud pelampiasan, dan setiap orang itu punya esensi menyebutkan yang berbeda-beda. Gitu. Enggak gitu. Mungkin sama itu setiap orang, biar kata-katanya suaranya sama. Coba Kinos kalau minum kopi bagaimana Kinos?
3: Gue gitu.
4: Oh gitu. Lembut.
3: Bener-bener kayak lemes.
1: Iya. Lalu
3: kayak dibuang. Menikmati banget.
1: Tapi pastiin sikat gigi ya.
3: Ini sikat gigi lah.
1: Ya. Oke. Coba kalau buluk-buluk gimana buluk? Iya.
3: Iya lagi lain ya.
1: Lu
3: gitu
1: ya?
3: Lu gitu?
4: Iya, gue sakit semangat. Iya. Jadi kayak gue pengen
5: teriak.
3: Lu
1: enggak kayak mau makan bayi ya.
3: Gue sama Indra aja udah. Gue sama buluk aja udah lain-lain. Lu coba.
5: Lu tadi gimana?
3: Gua gitu.
5: Oh, kalau gua
3: gitu dah.
4: Oh, ada narikin dulu ada.
5: Iya, ada narik-narik.
1: Narik
3: itu
1: sedikit apa?
3: Itu
1: naik sedikit apa?
5: Ada nyelap di gigi.
3: Giginya kan ompong satu.
5: Iya, biasa kan gitu.
4: Oh, gitu dia.
5: Jadi ditahan
4: lembut
5: dulu.
4: Juga.
3: Iya.
1: Oh, lembut
5: iya,
1: juga.
5: Karena iya, biasa kan kopi gajah kan gitu, kalau nyeruput tuh mesti pelan, adem gitu.
1: Oh, lo minum kopi gajah.
3: Iya. Kalau Ibun gimana? Kalau seruput terus ada ahnya, bunyinya gimana kalau Ibun? Aku, Buluk, Indra, lain-lain nih.
5: Heeh.
3: Nah, ntar kan ya aku sama walaupun agak mirip ya sama
5: beda jauh lah
3: kita berdua.
5: Ya. Ibun gimana?
4: Kalau Ibun gimana kalau minum kopi?
3: Kalau aku tuh kesannya kayak menikmati gitu
5: ini
3: nih.
5: Ini udah di ujung, Pak. Udah di ujung kasihan nih.
4: Minum berapa kali nih?
5: Tiba-tiba sendawa nih kasihan nih.
3: Sorry.
5: Coba Ibun.
4: Kalau Ibun gimana?

0: teknik, itu teknik, itu skill. Skill kelas.
1: Gua tahu nih, gua tahu nih. Ini pasti ngopinya depan Mbak Berta dia.
2: Beda tuh, makanya bunyi ah itu mewakili kenikmatan kopi yang bareng-bareng setiap orang gitu. Berbeda. Apa? Oke, siap.
0: Ini seru juga.
2: Seruput dulu, seruput. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Gunung es raksasa di Ilulissat, Greenland terbalik akibat proses alami pencairan dan perubahan keseimbangan massa sehingga memicu gelombang besar yang viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan saat gunung es berputar serta menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi kejadian serupa di kawasan kutub.
0: Suara Fakta.
2: Badan Gizi Nasional memberhentikan 261 pegawai non-ASN setelah evaluasi internal menemukan pelanggaran disiplin sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kepala Bagian Sudaryono menegaskan langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Kina sampai jam 10. Dan sekarang sudah memasuki jam 8 nih. Kita mau sedikit spill dulu, kasih tahu bakal ada apa aja di jam 8 ini, Ibun.
1: Kita akan membahas tentang kemiripan.
0: Kemiripan ya, karena nih yang lagi rame banget ya. Dan gue juga barusan ngeliat dan sempat shock gitu ya. Jadi ada salah satu pemilik akun Instagram, begitu gue lihat ternyata warganet menyebutnya menyerupai visualisasi Yesus.
1: Tapi tadi
0: pas gue lihat, lah iya juga ya gitu.
1: Ya sejujurnya kan aku belum pernah lihat ya. Ya ntar aja deh kalau gitu.
0: Jadi penasaran dia. Makanya seperti apa dan siapakah

0: warga Indonesia, sahabat suara, itu dia tadi baru sekarang lagi reuni ya.
1: Reuni. Dokter PM berarti dia nggak pernah buka praktek pagi.
2: Iya, karena PM mulu.
1: Iya.
2: PM tuh pas morning.
1: Bukan polisi militer.
2: Salah, kenapa polisi militer? Serius nih aku nanyanya, PM nih apa nih?
1: Pas mendung,
2: bener itu dia juga.
1: Ya, atau pas malam.
2: Atau enggak pas?
1: Iya.
2: PM tuh pasti mirip.
1: Ah, bisa.
2: Kebetulan. Ngomongin si mirip-mirip nih ya.
1: Iya.
2: Ini ada yang namanya Faik Muhammad Al-Katiri atau disapanya adalah Bang Faik. Beliau ini adalah seorang pedagang kambing asal Kota Batu, Jawa Timur. Bukan dagang doang, dia juga jagal juga ya, motong kambing gitu. Ada jasa motong kambingnya gitu. Dia punya akun video, punya akun Instagram ya kalau nggak salah ya.
1: Iya.
2: Terus dia mengunggah video-videonya dia di Instagram. Ya kan?
1: Dengan maksud sebenarnya dia mau jualan kambing.
2: Bener. Emang dia bilang saya tukang jual daging, tapi yang jadi komentar-komentar netizen tuh sama cara berpakaiannya, udah gitu visualnya, rambutnya, cara ngomongnya. Kamu udah lihat belum dulu?
1: Ngomongnya belum, tapi fisiknya udah lihat.
2: Nah, netizen banyak yang bilang bahwa si Bang Faik ini menyerupai visualisasinya Yesus yang sering kita lihat di patung-patung atau mungkin di foto-foto gitu yang kita tahu.
1: Sejujurnya sih kan nggak tahu ya penampilan Yesus yang sesungguhnya kan seperti apa tahu. Ya cuman kalau
3: gambar-gambar
2: udah gitu sih, tapi iya lagi, begitu lagi. Begitu dia ngomong set, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius?
1: Iya sih.
2: Serius?
1: Iya muslim. Iya cuman bentukannya aja mirip.
2: Mirip sama visualisasinya Yesus. Kita kan gak tahu ya sekali lagi. Ya. Kita, mohon maaf sebelumnya, kita gak tahu Yesus seperti apa aslinya.
1: Tapi memang karena perkembangan sosial media, ya kan? Kita tuh jadi suka menemukan kemiripan-kemiripan itu yang lagi viral juga akhir-akhir ini. Jadi kan kemarin tuh ada... tetangga kita sebenarnya ada Kak Patris tahu nggak?
2: Patris
1: ada kakak bukan tetangga gua.
3: Oh, rumah.
1: Iya tetangga rumah si Kak Patris itu kan. Dia lagi posting si dia manggilnya Api gitu. Api. Si pemain itu juga deh kayaknya detektif Kim itu.
2: Oke.
1: Terus abis itu aku komen, ih sumpah mirip banget sama Tekurian, parah aku bilang gitu kan. Terus dia langsung Tekurian yang main sinetron zaman dulu ya, dia bilang gitu kan. Iya, masa sih enggak, jangan ngerusak api gue, dia bilang gitu kan. Akhirnya aku kirimin dong, tuh lihat sama kan. Ah, aku mau hapus saja.
2: Tapi emang semirip itu.
1: Iya.
2: Kalau gue ada juga yang ngirimin fotonya Tekurian.
1: Terus?
2: Tapi versi Koreanya itu si Api itu di sebelahnya fotonya si Agent Kim. Lah, jadi itu. aduh penasaran enggak kelar-kelar nih, masih penasaran sama akhirnya atau endingnya season 2, pengen buru-buru nonton Kakinos versus Tekurian.
3: Iya.
1: Iya banyak banget yang ini juga ke aku kayak Kak, ngerasa enggak sih suaminya mirip sama detektif Kim? Ngerasa enggak sih mirip sama detektif Kim? Terus gue langsung kayak iya sama. Ya ada beberapa angle kayak
2: iya, apalagi kalau pakai kacamata.
1: Iya, mirip.
2: Terus dari angle-angle gitu. Tertentu kayak iya lagi mirip gua. Gua aja kayak lah iya mirip gua kan.
1: Lah kan berarti harusnya sejati cakep ya kalau mirip orang harusnya, Korea apalagi pemain drakor gitu. Tapi
2: aku enggak ya, cakep dulu.
1: Bukan sih, cuman maksudnya
2: aku enggak cakep.
1: Lebih kalau aku sih bukan detektif Kim yang itu ya. Kim Jong Un deh kayaknya.
2: Jong Un. Potongannya rata dong. Kiri kanan sama atas.
1: Poni udah sama tuh. Tinggal dipotong
2: kagak
1: lagi.
2: Di poni. Kim Jong Un kagak di kagak di poni.
1: Kim Jong Un juga stylish sekarang, Mas. Ada poninya.
2: Enggak ada.
1: Dia ngerti
2: ada.
1: Tuh sekarang.
2: Dia mirip kayak Mas Tukul potongan rambutnya sih, Ibu Mas.
1: Kamu enggak update apa. Kim Jong Un sekarang juga bilang mulet. Tapi, bulet dia potongan rambutnya.
4: Dia member strawberry.
1: Aduh, salah.
2: Tapi gara-gara banyak yang bilang, bukan gue sombong ya, maksudnya lama-lama kayak gue jadi penasaran gara-gara Kakinos mirip banget sama ini, Kakinos mirip banget sama ini. Film apaan sih? Gue jadi nonton.
3: Dan udah selesai.
2: Udah selesai, bagus lagi.
3: Iya.
2: Bagus lagi filmnya.
1: Ada yang mirip Tekuriannya ada.
2: Ada, emang semirip itu sama Tekuriannya gitu.
1: Iya, itu tapi emang kalau sama Tekurian itu plek-tiplek mirip banget sih. Sama persis ini kayak Bang Faik ini ya. Ini sih memang bener semirip itu dengan
2: visualnya,
1: visualisasi Yesus yang suka aku lihat kayak di foto-foto atau di gambar-gambar.
2: Tapi
1: gitu
2: begitu
1: ya.
2: Ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya lagi laku gitu. Gitu, ngomongnya begitu. Kalau ngomongin mirip permiripan ya, sahabat suara, gue banyak sekarang lagi banyak yang bilang gue mirip si Agent Kim itu. Terus si Bang Faik ini lagi dibilang mirip sama visualisasinya Yesus yang kita tahu pada umumnya.
3: Iya benar.
2: Ada nih, gue tahu kepikiran si Ibun tuh sering dibilang mirip, bukan sering sih.
1: Ya Ramadhani.
2: Enggak dong. Cuma satu orang itu doang kan dul.
1: Yang di Bali.
2: Ini cuma satu orang itu doang, itu bukan dibilang mirip, itu kamu dikira salah orang dul. Kayak aku juga dulu pernah dimintain tanda tangan nih, Sen. Makasih ya kak Omes, sebel nggak?
3: Iya, Omes.
2: Udah foto bareng, udah kasih tanda tangan. Makasih ya kak Omes, salah, gue sikut lu.
1: Lau bagus cuman tanda tangan. Kalau aku udah di, oh ya Allah kakak, udah cipika-cipiki suka banget lihat kakak di konten sosial media. Apa udah ngobrol, udah panjang lebar. Pas aku mau pamit, kakak nanti live terus ya spraynya. Tia Aristia dong kalau yang live spray. Gue gak live spray. Hei, rasanya pengen. Lu dari tadi cipika-cipikin gue, udah ngobrol sama gue, katanya suka nontonin gue, iya kan? Tanya gue dibilang live spray.
2: Itu makanya, itu salah orang. Kalau mirip lain, emang mirip visualnya gitu. Gue dibilang mirip sama Agent Kim. Ibu tuh mirip sama ada pemerannya. Bukan. Ngarep lu. Mirip sama aktris pemain film Sherlock Holmes. Si Enola Holmes judulnya, kalau ada di Netflix.
1: Itu tapi kan juga Enola satu Holmes. Orang doang yang bilang, teman kita. Mana ngotot banget lagi dia. Mirip, sumpah lo mirip banget. Aduh, bukan lagi.
2: Ah, itu Enola Holmes.
1: Apa enggak mirip?
3: Kalau dia pakai hijab ada mirip.
2: Ada Bun, dikit-dikit Bun. Ada mirip-miripnya ya.
1: Ada jenis kelaminnya?
3: Enggak. Coba dari segi matanya ada nih matanya. Coba dikit.
4: Searching Enola Holmes.
2: Enola Holmes. Enggak ada berhijab.
1: Enggak ada. Kagak ada.
3: Tuh.
1: Bukan. Beda lagi ya keluarnya.
2: Coba sahabat suara ya, kamu kirim.
3: Alah, jatuh
2: mikrofon gua. Lu kirim, kamu pernah dibilang mirip sama siapa? Atau sering dibilang mirip sama siapa?

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Buril,
5: Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
8: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
7: Isuara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan kira-kira sampai jam 10. Yes. Jadi syaratnya kamu kirimin foto kamu, terus kasih tahu, nih foto gue dan gue sering dibilang mirip sama titik-titik gitu. Kalau gue lagi sering dibilang mirip sama Agent Kim. Nama aslinya siapa sih dia? Sujin?
1: Sudrajat.

0: Ajat Sucipto.
1: Teman apa ya?
2: Udah nama aslinya siapa tuh?
1: Sujiwot.
2: Mana sih?
1: Nama panggilannya Tuan Kim.
2: Bukan nama aslinya.
1: Nama aslinya siapa ya?
2: Jimun Siju.
1: Shinjuku. Bukan.
3: Kim Do
2: Hyun. Salah, itu Kim Do Hyun, dia jadi pemeran di situ namanya Kim Do Hyun.
1: Soji Sup.
2: Dibilang mirip sama Soji Sup. Dia tuh udah umur 40 ke atas tuh. Udah ada kali 45 ya, tapi masih ganteng aja ya. Gokil sih.
1: Lu juga udah 40.
2: Nih, tapi tetap ganteng kan?
1: Ya.
0: Hai. Kejebak deh.
1: Ya pokoknya intinya kan kamu tahu bagaimana pengalaman percintaan aku ya kan, dalam pacaran atau segala macem gitu.
3: Sebelumnya kan lo sama Duta.
1: Lu gak boleh gitu, lu ketawa semua.
0: Kan kamu yang cerita.
3: Lu kan pernah bangga banget. Gue pernah dong sama Duta gitu kan.
2: Kamu yang ketahuan dulu.
1: Berarti lu ngatain kalau kayak gitu. Sumpah.
0: Lu yang ketawa, kenapa jadi kita yang ngatain sih?
1: Nah makanya begitu gue lihat ada Rizky Kinos ya. Wow.
2: Wah, Soji Sup nih.
1: Iya, Soji Sup nih, bening bener nih gitu ya kan.
2: Bukan Soji Sup kalau Kinos. Sodis Hub. Distribusi perhubungan.
1: Aduh, dinas.
4: Dinas
2: distribusi. Oh, dinas. Ya, sorry. Iya kan? Pagi suara ikutan lagi boleh kan? Kadang kalau lagi nge-MC di hajatan-hajatan, terus pas nyanyi dangdut suka dibilang mirip Kang Nasar.
1: Coba. Ya. Seperti mati. Ya sayang.
3: Enggak dong. Lampunya mana? Seperti mati.
2: Jo. Jangan bilang lo kalau nge-MC pakai celana loreng-loreng ketat.
3: Iya.
1: Ape, ininya udah loreng. Iya juga sih, sampai suka naik tuh kalau di panggung tuh suka ada yang
4: rijing,
1: naik ke rijing-rijing gitu enggak lo?
2: Enggak ya. Tapi sumpah ya, kalau dia lagi manggung off air atau misalnya ada festival, penontonnya gila, Pak. Rame banget.
3: Jujur gue salah satu.
1: Iya.
3: Jujur gue salah satu yang enak banget. Seru banget nonton itu.
1: Dan
3: seru
1: suara
3: banget,
1: dia bagus. Itu banget. Iya, dia dianya itu juga udah lucu.
3: Dia lucu.
1: Public speakingnya bagus. Public
2: suaranya bagus.
1: Suaranya juga bagus.
3: Yo, gitu. Penampilannya keren sih.
1: Parah. Ada lagi nih.
2: Dari. Ini hadirin, tapi dia enggak tahu dia mirip siapa, cuma ngirim foto aja dia.
1: Kalau aku mirip siapa ya?
2: Lah.
1: Tanda tanya gitu.
2: Siapa?
1: Lah.
2: Siapa?
1: Kalau di zoom dikit, lu mirip calontong gua kata.
2: Begitu.
1: Tapi ya pasti lu mirip emak bapak.
2: Kalau dari jauh mirip calontong, begitu di zoom mirip
1: cakangkung ya.
3: Cakangkung seafood lagi.
2: Aduh, maaf ada ya nih. Hadirin bercanda ya.
1: Iya nih.
2: Ini ada Uci. Hai Ibun Papanos. Yang mana nih yang voice note?
1: Itu.
2: Oke. Gue pas zaman SMA, adik kelas gue selalu salah orang panggil gue nama temen gue dan temen gue dipanggil nama gue karena katanya mirip. Tapi kalau kata gue mah kagak mirip dah, cuman badannya doang. Nah kemarin gue dibilang sama temen gue mirip sama asisten Dilan Janiar. Bukan Dilannya ya.
1: Lah kalau lu mirip Dilan, lu laki dong.
2: Dilan Janiar tuh siapa?
3: Dilan Janiar.
1: Salah. Lah emang lu tahu Dilan Janiar?
3: Ini Dilan Janiar.
2: Iya, sambil ngetik lu, sambil nyari Google.
1: Gua pikir, oh salah cewek deh. Oh gue pikir Dilan yang di film.
2: Asistennya pak lagi. Asistennya bukan Dilan Janiarnya. Asistennya Dilan Janiar.
1: Jadi Dilan Janiar cewek.
3: Nah,
1: okay.
3: Ini Dilan Janiar nih yang dipisah sama lakinya itu loh.
1: Oh, bukan Dilan pemain film
3: bukan,
1: ya.
3: Bukan.
2: Oke, okay. Nah, asistennya mana?
3: Itu ini yang dikirim sama Uci.
4: Itu asistennya tuh yang belakang.
3: Ini asistennya nih.
1: Dilannya mana?
3: Itu tadi Dilannya ini ditutup Dilan.
2: Serius, Ci? Mirip sama lu.
3: Tapi lebih mirip Dilan ya, Ci ya.
1: Enggak tau gimana sih masa Uci mirip sama mantan suaminya Dilan.

0: adalah satu lagu dari
1: Gea.
0: Gea Indrawari Seribu Kali judulnya ya. Kita masih ngomongin tentang
1: cintaku abadi.
0: Kamu sering atau pernah dibilang mirip sama artis atau public figure siapa sih Sahabat Suara? Tadi terakhir sampai Uci. Uci dibilang mirip sama asistennya Dilan Janyar.
1: Iya.
0: Janyar.
1: Tapi menurut kita lebih mirip sama mantan suaminya ya, Uci ya. Ada lagi Fania nih.
0: Selamat pagi Fania, ngirimin fotonya Fania sama suaminya Mas Febri.
1: Sumpah mirip banget ini kata gue mah.
0: Dia bilang suaminya ini si Mas Febri ini sering dibilang mirip sama Chef Juna. Begitu iya. Dikirim fotonya. Lah iya mirip dia.
1: Dulu di kampus dan kantor lama aku dibilang mirip Kak Tias Mirasih. Sampai karyawan-karyawan lain dari bank lain tetangga. Tapi aja udah naikin apa dah?
0: Nih, ntar liat
1: Mas Feb dibilang mirip Chef Juna. Chef Juna. Sekantor manggilnya Chef.
0: Iya benar. Kalau
1: Mas Febnya mirip.
0: Tapi kalau Fania dibilang Tias.
1: Mana coba lihat mukanya. Kayaknya
0: bukan lebih Tias Mirasi tapi.
1: Enggak, apa dong? Enggak.
0: Tiasnya lebih ke Tiasanya Rio Sunda tuh.
1: Ah. Ini. Tias Mirasi.
0: Tias Mirasi mana? Benar,
1: tapi kalau profile picture-nya Fania sih.
2: Nih.
1: Naik gila.
0: Kok naik gila?
1: Masa naik gila sih?
2: Tapi miripnya mirip ini, naik gila.
1: Masa sih?
2: Ih,
0: miripan sama naik gila ya?
2: Iya, tuh.
1: Lah iya Naikila. Tuh, yang itu tuh yang putih. Lah iya ya.
2: Ini coba antara Chef Juna dan naik gila berarti.
0: Iya, coba Tias kamu lihat deh, cek foto-fotonya si Tias Tias yang naik gila.
1: Iya.
0: Fania. Fania kamu cek foto-fotonya naik gila deh. Mirip tau sama kamu kata Om Indra.
1: Kalau Mas Feb gak mau ganti jadi mirip Tensi.
0: Udah. Nanti celananya pelorotin. Celananya pelorotin nih.
2: Juna kenapa jadi ke situ?
1: Mas Feb, gua jadi Chef Juna aja.
0: Nanti biar kamu happy ya, dibilang mirip sama Naikila, kita puterin lagunya Naikila buat kamu ya ntar ya Fania. Ya.
1: Ada lagi nih Bang Kinos, Kak Gina banyak yang bilang saya mirip Danang The Comment. Iya sumpah.
0: Mana coba lagi? Dari mirip. Zoom.
1: Nama saya Danang juga. Sumpah lu mirip dari gaya pakai kacamata.
0: Tapi Danang waktu masih belum gemuk ya.
1: Danang sekarang emang gemuk banget.
0: Dia sempet gemuk ya. Tapi katanya sekarang udah gak lagi sih.
1: Ya Danang awal-awal mirip masuk radio lah.
0: Iya lagi mirip nih.
1: Mirip banget namanya Danang juga lagi.
0: Terima kasih ya Danang ya. Iya lagi mirip.
1: Bener.
0: Terus ini.
1: Ini nih anak aku kan mirip Farus, Kavara Virus.
0: Mirip dari mananya sih Rin?
1: Ininya tahu
0: poninya apa? Kali.
1: Raut-raut dari rambutnya gitu. Kayaknya kalau gede mirip
0: coba,
1: deh.
0: Coba Farah Virus coba cari.
1: Itu.
0: Farah Virus.
1: Farah
0: Virus itu Sahabat Suara adalah penyiarnya, salah satu penyiar di Isuara ya.
1: Betul.
0: Yang badannya paling tinggi pokoknya.
2: Iya, nanti
1: tuh,
2: siapa?
1: Iya itu tuh. Tuh yang paling depan dah.
2: Ini.
1: Bukan yang putih itu yang Isuara.
2: Yang baru ini.
1: Iya tuh. Mungkin gede anaknya mirip begitu tuh kata gue.
2: Sejadi
1: sih. Iya lagi. Jangan, maksudnya paras-paras sih. Iya lagi.
0: Suami kamu ada.
1: Ada apa?
0: Ada uangnya. Ada uangnya.
1: Aku dibilang, aku Every di Cilegon. Aku dibilang mirip Aura Kasih kak. Tapi ada yang bilang juga mirip Manohara.
2: Ini kayak artis zaman dulu.
1: Kayak lebih ke siapa?
0: Kayaknya
1: ya?
0: Daripada Aura Kasih sama Manohara, kamu lebih cakep deh.
1: Dari siapa?
2: Kok mulu ngeliatin senyum-senyum di belakang liat tuh?
1: Iya.
2: Liatin senyum-senyum.
1: Gak bisa loh, mantau dari jauh loh.
2: Di sini. Parah sih buluk.
1: Kayak ya. Lebih mirip Aura Kasih sih.
0: Hai, salam kenal ya Every ya. Dia dibilang mirip sama Manohara sama
1: Aura Kasih sih kata aku.
0: Masa sih Aura Kasih?
1: Coba lihat Aura Kasih. Iya lagi. Kalau Manohara, bibir-bibirnya kayak Manohara ya. Kita jadi.
2: Nah.
1: Ih ada tahu mirip-miripnya sumpah.
2: Tadi saya Manohara.
1: Manohara kayaknya enggak.
0: Every kamu kenal sama yang namanya ini enggak? Emil.
1: Emil siapa?
2: Emil Janus.
1: Bukan itu
0: Siapa tahu dia punya teman namanya Emil.
1: Orang ya. Bandung.
0: Iya orang Bandung.
1: Iya.
0: Oh. Ya kan cuma nanya kenal enggak?
2: Emil Sandi apa Emil Kusnandar?
0: Emila Syarif juga bisa.
1: Pengacara. Ada Rudi depannya Rudi apa Ridwan gitu ya? Aduh.
0: Yang enggak Emil namanya Emil.
2: Ridwan Hanif.
0: Dipanggilnya Emil aja.
1: Oh, Ridwan Hanif iya. Ya.
0: Next yuk.
1: Ada lagi. Ada Tasya. Saudara Tasya
0: Kamila. Iya. Assalamualaikum pagi semua, masih bisa ikutan gak nih? Aku Hesti di Mampang Jaksel, pernah nggak? Pernah agak sering dibilang mirip sama Ikke Nurjanah.
1: Iya, benar kamu mirip, sumpah. Kalau ini fix.
0: Tapi sumpah ya, fotonya dia yang paling gede itu yang di bawah paling kiri. Menurut aku ya, kamu lebih mirip sama Maria Fania waktu dulu.
1: Masa sih?
0: Sumpah. Maria Fania waktu emang begitu. Waktu masih polos.
1: Malah aku lihatnya dia mirip sama Kirana Larasati, tau gak? Kirana Larasati, ada artis sinetron.
0: Tuh, Maria Fania waktu dia masih polos.
1: Emang begitu sekarang.
0: Sering
1: Maria...
0: jadi host quiz di MotoGP Pak gua. Itu emang mirip banget.
1: Sekarang Maria Fania udah enggak polos.
0: Maria pakai V dong, pakai V. Ya, sekarang kan sudah dewasa ya.
1: Sudah dewasa. Sudah besar.
0: Jangan sekarang, jangan yang sekarang. Coba Maria Fania.
1: Masa Maria Fania masih polos ketika dulu.
0: Ini. Tuh.
1: Ah, iya.
0: Iya kan?
1: Mirip bener.
0: Iya kan?
1: Iya lagi. Oh, iya.
0: Mirip ya?
1: Tapi Ikke Nurjanah juga iya lagi.
2: Berarti ada dua yang mirip ya.
1: Ah, iya lagi bener.
0: Yang dulu, Maria Fania dulu.
1: Siapa tadi? Yang mirip Ikke Nurjanah tadi.
0: Dari siapa? Kata siapa? Ifra, Ika, siapa?
1: Hesti. Hesti, lu cari Maria Fania zaman dulu, lu mirip juga dah.
0: Yang berkerudungnya dia juga, yang dia berkerudungnya semua Maria Fania banget itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Tapi yang baju putih di bawah mirip Ikke Nurjanah sih.
0: Iya, iya benar-benar benar-benar.
2: Tapi dari semuanya miripan si Fania,
1: Maria Fania ya?
2: Fania tadi sama suaminya. Ya satu Sep Juna, yang satu Naikila.
1: Emang iya?
0: Iya. Tapi gue masih nyari loh, ada orang yang dikatain mirip sama Nikta Gina, ada nggak ya?
1: Ada, kali ada.
2: Kali kan?
1: Kali ada.
0: Iya, tapi versi yang lebih bisa masak gitu ya. Lebih ramah. Enggak tukang tit.
3: Enggak ganti
0: dong.
3: Bisa masak.
0: Masa diganti Nikta Gina? Nambah.
1: Bisa-bisanya lu begitu. Nanti kita ada kocaknya, guys.

0: Bermain menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah cerita dan juga drama. Yes, ini dia waktunya untuk apa, Ibon?
1: Kucing.
2: Koneksi cerita acak.

0: Mari kita sambit ini dia. Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Perasaan gue masalah mulu. Gak ada beres-beresnya itu masalah. Nah, abis sih.
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh. Ya masalahnya.
2: Kalau mbak kan mbak Allah.
0: Iya. Gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Allah gitu
2: iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Atau... Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa. Iya.
0: Motor udah laku.
1: Ah?
0: Udah laku. Soul.
1: Belum?
0: Soul.
1: Belum. Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya.
1: Hah?
2: Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya. Yeah.
0: Waduh, bab.
3: Jadi jalan kaki aja lah.
2: Deh, kena pajak juga. Kena
0: pajak juga. Iya.
2: Kuntilanak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Eh, kita fokus yuk.
2: Ya kayak
0: daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke, jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal. Karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu gak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi sok kenal dong namanya itu.
1: Iya, sok akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibu dan bertemu kembali dengan
0: sebenarnya gak kenal tapi sok akrab.
1: Betul.
2: Oh, ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ini. Oh iya, oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok uluk. Berjalan menyusuri jalanan.
0: Menyusuri atau menyusuli?
1: Menyusul menyalip nih. Menyelusuri jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Bulu pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar Mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, iya. Aku nanggung nih, lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher. Bentar ya, gatel.
4: Lehernya masnya
2: TBL banget loh.
0: Garuk leher
4: tapi
0: sebentar.
4: Mas, ya, ya. Saya kayak ngerasa kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis. Mas Krisnamukti ya? Mas Krisnamukti ya? Masih? Kayaknya saya pernah kenal Mas Krisnamukti bukan sih?
0: Eh, minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisnamukti, bukan?
0: Bukan dong. Saya bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring.
4: Ya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama tadi mas siapa? Kris ya?
4: Krisnamukti.
0: Tapi saya bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan. Parah banget.
0: Gimana sih lu?
1: Di tengah obrolan mereka berdua ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat.
1: Kesini
4: sehat.
1: Dong kan aja kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Apa kabar?
0: Baik. Oh, ya.
2: Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya, Coki.
1: Lu Cokinya. Dia Gina tuh nyangka lu Coki Cetohan.
0: Oh.
2: Halo. Iya gimana? Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh baik. Kita ya. Salam dulu, salam pipi dulu.
2: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya?
0: Bukan Coki siapa yang gaya ngomongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si Tohang.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya iya iya iya iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Ini masnya halo.
4: Halo, halo Ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
0: Komeng.
2: Komeng.
4: Komeng
2: ya?
4: Oh, bukan, bukan.
2: Oh, bukan.
4: Maaf, saya bukan siapa? Komeng. Saya Adul.
2: Saya yang kecil dikit. Mas
4: Adul.
2: Saya yang kecil dikit. Mas Adul.
1: Di tengah obrolan mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik. Yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama
0: bermakan
1: siang bersama di sana.
0: Eh, kok kebetulan kita bertiga ada di tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
0: Pas banget kan saya, ibu lagi mau pesen makanan.
2: Saya mau pesen ari-ari buaya bunting.
4: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
0: Tapi ari-ari buaya bunting itu?
2: Iya.
0: Makanan khas mana?
2: Makanan ada, makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu. Yang bumbunya, tahu kan? Yang bumbunya enak, yang bumbu apa deh?
2: Asam padeh.
4: Asam padeh.
2: Iya, itu dia.
0: Mama, tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Ini Jawa Timur.
0: Enggak ada.
2: Adanya makanan apa kalau di sini?
0: Jawa Timur, kasih tahu, Pak. Ada makanan apa Jawa Timur?
4: Iya. Aduh, Jawa Timur. Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu
4: makanan
2: ya, pecel jantung ayam.
0: Ayam ada jantungnya cuy.
2: Masa nggak hidup dong.
4: Semua kan ada.
0: Gue mau ngejebak lo.
4: Semua kan ada.
0: Gue mau ngejebak lo.
4: Ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
0: Tapi bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi pepes
4: jantung ayam.
0: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur, Surabaya.
4: Oh gitu,
0: rawon setan.
2: Setannya bisa pilih gak mas?
0: Pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
0: Setan yang pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
0: Iya, satu lagi.
4: Suster ngepot.
2: Suster ngepot.
4: Itu yang biasa. Ini yang suka balapan.
2: Dia
4: suka drag
2: race. Yang ditong ya, yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Ada suster ngepot. Sama apa tuh lagi? Aduh, ada kuntilanak.
0: Yang sayuran itu sayuran apa?
4: Sayuran apa
0: kuntilanak?
2: Kuntilanak bondol. Saya.

0: Walaupun kami bukan superstar Sabah Suara, tapi kita orang yang tahu betul manfaat dan perlunya untuk mencari investasi yang tepat untuk kita di zaman sekarang, Sahabat Suara.
1: Ah, itu dia di jam 9 nanti kita bakal ngobrol ya.
0: Yes.
1: Sama seseorang yang bisa memberikan cuan-cuan atau penghasilan pasif income bahkan.
0: Oh, buat luar
1: sahabat,
0: biasa.
1: Sahabat Suara.
0: Yes, jam 9 nanti kita bakal ngobrol bareng manajer marketing Be More Pro. Ada Ibu Aida M. Adam.
2: Gitulah ya. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Dapatkan info lalu lintas terkini

0: Pembahasan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran TL Cengkareng, Jalan Daan Mogot Raya mengarah Kembangan, Kalideres, Rawabuaya, dan Grogol terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran TL Matraman mengarah Salemba, Jatinegara, dan Pramuka terpantau ramai lancar. Sedangkan yang mengarah Tambak, Tugu Proklamasi terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan arah Kuningan terpantau ramai lancar, sedangkan arah Jalan Garnisun Dalam terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: sahabat suara ya kan. Mungkin kalau sahabat suara menyadari gitu kan, perkembangan teknologi itu kan udah ngerubah cara kita tuh berbisnis.
1: Betul.
0: Termasuk di industri transportasi.
1: Wah, apalagi industri transportasi yang besar banget nih marketnya.
0: Iya, mungkin kan orang-orang kalau berpikir tuh ya transportasi itu atau punya kendaraan itu kan untuk mobilitas kesana kemari
1: standarnya,
0: hari-hari gitu kan ya.
1: Biasanya begitu.
0: Tapi ternyata itu bisa juga menjadi aset yang menghasilkan pendapatan loh.
1: Cakep ya. Ini menarik sih ya.
0: Di indeks ekonomi.
1: Betul banget, penting banget ini.
0: Lah itu dia. Makanya hari ini kita bakal ngebahas peluang itu bersama Be More Pro. Ini sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
1: Bentar. Bisa di highlight nih sekali lagi ya, biar semua pada jelas, termasuk gue juga nih sahabat suara ya. Sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
0: Iya, jadi kalau mungkin kemitraan bisnis rental mobil listrik, oke. Tapi konsepnya pengelolaan profesional, kayak gimana tuh? Kayaknya kalau kita yang jelasin kan gak mungkin ya.
1: Yes, betul. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Aida M. Adam selaku manajer Be More Pro. Selamat pagi Mbak Aida.
2: Selamat pagi Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Hai, salam kenal Mbak Aida.
2: Salam kenal juga. Ya, senang banget bisa jumpa fans nih dengan idolaku.
0: Iya,
1: Mbak Aida nyanyi dulu dong, nyanyi dulu.
0: Mbak Aida nyanyi lagu apa?
1: Aku tak biasa.
0: Alda udah enggak ada lagi. Si Rizky mah emang benar.
1: Oh, ini Aida ya. Mbak Aida bukan Mbak Alda.
0: Tapi ini by the way saya panggilnya Ibu atau Mbak nih?
2: Panggil senyamannya aja, Mbak. Apa aja boleh.
1: Aku panggil sayang boleh?
2: Aduh,
0: Mbak Aida, ini kan tadi kita udah membuka sedikit ya tentang
1: Be More Pro.
2: Iya, nah, betul.
0: Tapi di sini kan kita menjelaskannya adalah ini program kemitraan bisnis rental mobil listrik dengan konsep pengelolaan profesional. Jadi sebenarnya tuh bagaimana sih Be More Pro ini, Mbak Aida?
1: Atau kenalin dulu nih Be More Pro tuh apa sih sebenarnya, Mbak Aida?
2: Oke. Be More Pro itu, tapi kan orang pada mikir ini merek cemilan kali ya, enggak ya?
1: Enggak.
0: Mobil listrik dicemilin.
2: Mobil listrik Be More Pro ini adalah sebenarnya program kemitraan titip kelola kendaraan.
0: Titip kelola kendaraan.
1: Oh, titip
2: jadi
1: kelola.
2: Betul. Be More cari partner, cari mitra.
0: Iya.
2: Yang mana mitra di sini itu berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini berarti pemilik mobil listriknya juga.
0: Jadi misalnya saya punya mobil listrik, terus saya pengen mobil listrik ini bisa menghasilkan pendapatan untuk saya, terus saya titip gitu.
2: Ini nggak punya mobil pun bisa, karena sebenarnya kita khususkan bagi orang-orang yang bahkan nggak punya mobilnya.
0: Wow.
2: Jadi semua pengurusan, semua operasional, baik mulai dari persiapan, penyediaan unit kendaraan, pemilihan unit kendaraannya pun itu dipilihkan oleh Be More berdasarkan performa terbaik dan tentu saja survei mobil mana yang paling cocok dijalankan di industri ini.
0: Wow.
2: Itu semua dipilih oleh Be More. Kami bantu supaya mitra bisa punya mobilnya.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi kami bantu mitra bisa punya mobilnya, diajukan melalui proses listing, langsung menggunakan nama mitra.
0: Pakai nama Be More.
2: Nama mitra. Jadi
0: nama mitra. Jadi kepemilikan pribadi ya.
2: Nah, jadi mobil memang sepenuhnya kan jadi milik mitra. Jadi mitra itu join, nanti cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya itu sudah termasuk DP mobilnya. Dan itu kami pastikan DP mobilnya itu jauh lebih murah dibandingkan beli mobil secara konvensional langsung tuh. DP.
0: Wow.
2: Itu jauh lebih murah. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar dari leasing, itu kami yang mengurus operasional supaya bisa direntalkan, bisa bekerja. Kebetulan, Be More sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau, pasti paham.
0: Dua-duanya hijau tuh.
2: Pelopor.
1: Iya.
0: Okay,
1: yang ini kan yang biasanya keluar pas lebaran kan?
2: Betul. Nah, ini opor.
1: Itu opor.
2: Kita udah kerja sama korporat antara Be More dengan platformnya. Jadi nanti saat mobilnya keluar, ini pengajuan ke leasing pun ini dibantu Be More loh uruskan semua.
0: Wow.
2: Mitra cuma kasih data. Jadi saat mobilnya keluar, Be More yang integrasikan ke platform, kami seleksi driver, atau persiapan sampai dengan operasional, bahkan maintenance kendaraan semua diurus oleh Simor.
1: Lah, berarti enak banget dong, benar-benar dikelola dari A sampai Z.
2: Benar, jadi semua operasionalnya kan udah ngasilin omset nih.
0: Iya.
2: Nanti setiap bulan akumulasi dari omset harian itu kita prioritaskan pertama untuk bayar cicilan mobilnya.
0: Oh.
2: Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu masih akan kita share loh 60% ke mitra. Sisanya baru ke Bimor.
1: Lah enak banget.
2: Jadi, memang enak banget ini. Jadi nanti ini yang terus didapatkan setiap bulan, cicilan aman terbayar, masih dapat profit sharing 60% dari net profit, sampai 5 tahun masa kemitraan habis, cicilan mobil juga udah lunas, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
0: Jadi milik pribadi. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, Mbak Aida, kalau orang kan banyak berpikir kalau punya mobil itu kan ada beban tuh, kayak mungkin biaya perawatan, terus nanti depresiasi dari harga mobilnya. Nah, ini apa yang bikin Bimor Pro kok melihat ini sebagai peluang bisnis ya?
2: Wah, ini menarik pertanyaan. Ternyata Mbak Gina bisa serius ya?
0: Parah, Bu.
1: Oh, dia kalau sama uang sama cuan kenceng
0: nomor
1: nih.
0: Nomor satu saya kalau soal cuan.
2: Langsung serius ya?
0: Iya, bisa.
2: Ini benar nih pertanyaannya. Karena kan kalau biasanya orang beli mobil itu untuk konsumtif.
0: Iya.
2: Dan salah loh, beli mobil itu nggak serta-merta bikin orang jadi tambah kaya. Yang ada justru sama ngabisin duit.
0: Iya.
2: Udah membela-belain nikil, DP-nya dulu diusahakan, habis itu pusing bayar cicilan, belum biaya operasional sehari-hari, belum lagi biaya perawatan.
0: Iya.
2: Padahal nilai mobilnya ngalami penyusutan.
0: Nah itu.
2: Nah jadi kita rubah. Sekarang Bimor merubah stigma itu. Jadi sekarang kita buat mitra sampai punya mobil, begitu dia punya mobil, kita rubah mobil yang tadinya liabilitas yang ngabisin duit, sekarang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Caranya, ya titip kelolakan dulu ke Bimor, disuruh kerja dulu, dikaryakan dulu, dioperasionalkan dulu, semua yang urus itu Bimor, sampai bisa bayar cicilannya sendiri. Nanti pas beres tuh cicilan, sudah beres semua, silakan ambil lagi. Mau dijual, silakan. Itu boleh, udah jadi aset mitra tuh. Gak repot bayar cicilannya, masih dapat passive income juga tiap bulannya. Jadi mitra benar-benar cuma DP doang di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan DP secara konvensional. Udah punya bisnis yang nggak repot operasional. Jadi benar-benar kita berikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin punya bisnis.
1: Oke.
0: Okay. Ih, enak banget. Okay.
1: Jadi nih, bentar. Dipotong, maaf ya Mbak ya. Jadi kalau awamnya saya nih Mbak Aida ya. Halo Mbak Aida. Ya. Jadi awamnya kita nggak punya mobil. Bahkan kita nggak punya mobil.
2: Ya.
1: Kita mengeluarkan uang cuman untuk DP aja.
2: Betul.
1: Si mobilnya ini kita gak perlu cicilan per bulannya. Tapi bahkan misalnya kita yang malah dapat uang, nanti setelah 5 tahun kerja, insya Allah misalnya udah lunas mobilnya, bisa kita ambil atau bisa kita lanjutin lagi untuk disewakan lagi atau direntenin lagi.
2: Betul, ini kalau untuk lanjut penyewaan itu mungkin next step ya, karena mungkin ada biaya tambahan lagi. Tapi yang paling tidak, ini udah jadi aset milik mitra loh, mau dipakai lagi itu rasanya masih layak ya, ukuran 5 tahun, atau mau dijual itu juga boleh. Sementara yang dikeluarkan di awal itu cukup bayar DP, yang itu pun nilainya saya bisa pastikan ini jauh lebih murah dibandingkan DP sendiri.
1: Paham.
0: Dan ini tuh konsepnya kemitraan ya berarti Mbak Aida ya, bukan investasi ya?
2: Bukan.
1: Oke, terus kita bakal tahu nggak tuh setiap bulannya menghasilkan berapa atau ya ada catatannya nggak sih kayak gitu-gitu?
2: Nah, Mbak, itu dia. Ini setiap mitra akan menerima laporan setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan basisnya aplikasi ya, udah by system, jadi rasanya akan sulit dimanipulasi ya karena ada historinya, semua gampang ya kelacak.
0: Iya.
2: Jadi jangan khawatir, untuk laporannya akan sangat transparan kami berikan setiap bulan beserta pembagian hasilnya yang 60% dari net profit. Itu akan kita berikan setiap awal bulan dan jangan khawatir juga. Karena saat mitra join, di awal sudah ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu ada hitam di atas putihnya.
1: Aman berarti.
0: Terpercaya.
1: Iya.
0: Jadi pengen tahu gimana cara join-joinnya segala macam.
1: Kalau aku mah langsung pengen tahunya adalah DP-nya berapa. Kan cuman kita cuman effortnya cuma DP doang.
0: Iya
1: tuh.
0: Iya sih. Itu gimana tuh Bu Aida?
1: Nanti dulu ditahan dulu Mbak Aida, biar pada penasaran ya sahabat suaranya juga pada kepikiran. Iya ya, berapa ya duitnya berapa ya gitu tuh. Atau misalnya segimana aman. Atau tadi kok pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya?
0: Iya, cara joinnya, ngubunginnya kemana.
2: Betul.
1: Nah.
0: Atau kalau mau tanya-tanya kali ngubungin kemana gitu.
2: Oke. Jadi hari ini memang kita tawarkan harga spesial, tapi ini terbatas ya kuotanya. Jadi cepet-cepetan.
0: Nah,
2: sebelum kita sebutkan harganya, save dulu nomornya biar nanti jadi orang pertama yang daftar. Hari ini yang tugas ada chat kami, Naila, namanya Naila.
0: Naila.
2: Di 0812-8888, 8-nya 4 kali, 2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
1: Coba bentar Mbak Aida, saya sambil nyatet nih soalnya nih ya sama Gina ya. Jadi kalau mau tahu lebih lengkapnya langsung aja ke nomor CS-nya. Di Naila. Nomor hari ini ada Naila, nomornya 0812-8 4 kali 2956.
2: Betul.
1: Oke.
0: Kaget-kaget, ya Allah kaget sumpah. Nanti abis ini boleh dong di spill-spill ya soal promo-promonya dan sebagainya Mbak Aida. Oke, baik.
1: Siap Mbak Aida di Jumat Sahabat Suara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Seru.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ayo dong, cepet dong, pengen tahu tuh, nih berapa sabar sih DP-nya nih.
0: Masih ada Mbak Aida bersama kita dari yes. Be More Pro
1: ya, betul.
0: Tadi kan udah kayak menarik banget, apalagi untuk mungkin orang-orang yang saat ini butuh pendapatan juga ya. Butuh
1: mobil,
0: usaha juga,
1: butuh mobil juga.
0: Gitu ya kan.
1: Bener-bener udah gitu, ini bisa jadi pemasukan apa namanya,
0: kayak passive income ya.
1: Passive income, tapi gak pakai repot sama sekali.
0: Mbak Aida, apakah Mbak Aida masih ada di sana?
2: Masih dong.
0: Oh, masih ada ya.
1: Kita lanjut ya Mbak Aida ya.
2: Boleh.
1: Nah, pengen tahu langsung nih berapa sih biaya untuk join di Be More Pro ini?
2: Oke, ini udah pada penasaran nih.
1: Benar.
2: Untuk ke harga, berarti kita patokan sama mobilnya.
0: Mm-mm.
2: Nah, ini kan kita pemilihan kendaraan semua ditentukan oleh Be More. Untuk mobil yang kami tawarkan, kita pilih berdasarkan performa terbaik. Saat ini pilihan kita ada dua, karena kan Be More Pro ini konsepnya multi brand. Mm-hmm. Jadi kita tawarkan dua pilihan saat ini. Mm-hmm. Ada Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34.
0: Oke.
1: Okay. Bentar. Wuling yang maaf Mbak Aida.
0: Yang lucu lagi tuh.
1: Wuling yang Cloud.
0: Wuling Cloud.
2: Betul.
1: Sama
0: Wuling Cloud Light.
2: Light dan VinFast E34.
1: VinFast E34 yang mana sih?
0: Dulu coba bentar. Itu bukan sih.
1: Yang langsung browsing. Bentar, langsung kita cari nih.
2: Iya, jadi ini kita pasarannya dengan harga Wuling. Wuling ini kan termasuk kendaraan keren lah.
0: Iya.
2: Keren. Wuling Cloud Light ini OTR-nya
0: benar.
2: Boleh cek deh.
1: Itu gemes banget mobilnya Mbak Aida.
0: Bener, waktu itu udah sempat mau di

0: ini sama Kinos di prospek emang.
1: Iya betul.
2: Iya, itu OTR Jakarta sekarang itu 415 juta. Jadi okay, kalau misalkan mau beli mobilnya untuk DP itu kan di 20-30% ya.
0: Bener, biasanya
2: yes,
0: betul.
1: Yes.
2: Nah itu DP-nya kalau normal itu di 70-80 juta. Mm-mm. Untuk DP normal harga mobil di 400 jutaan.
0: Iya.
2: Nah untuk biaya kemitraan di Bimor Pro, kalau harga normal saya sebut 75 juta pantas ya, kan ini untuk DP mobil.
0: Iya, iya sih.
2: Jadi 75 juta DP mobil kan nanti dapat wuling, harganya 415 juta. Nah, tapi hari ini yang tadi saya sebut spesial, kita itu dapat subsidi DP. Karena dia sama langsung dengan wulingnya, jadi kita bisa dapat DP lebih murah. Tapi kita dapatnya nggak banyak, jadi kita batasin 5 orang aja hari ini. Kita kasih subsidi DP juga, jadi biaya kemitraan boleh cukup hanya dengan 28 juta rupiah. Hah?
1: Bercanda.
2: Benar, ini 28 juta ini Mbak Aida. Include loh.
1: Masa dari 75 jadi 28 Mbak Aida?
0: Iya.
2: Iya beneran. Coba cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Cek sendiri dulu deh untuk DP wuling itu biasanya berapa. Maksimal mungkin paling murah tetap di atas 50-an juta. Nah, tapi kalau lewat Bimor itu kita bisa dapat DP lebih murah.
1: Oh, itu
2: karena
1: no,
2: kita memang kerja sama langsung ini, ya, jadi ada subsidi.
0: Ini enggak yang kayak di iklan-iklan atau apa. Bercanda, bercanda.
1: Bener kayaknya ini bener ini.
0: Kok menarik Mbak bisa begitu?
2: Betul ya, ini 28 juta itu sudah include loh. Termasuk biaya DP mobil, asuransi oris 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu udah masuk tuh dalam 28 jutanya. Nah okay, kalau kaget nih yang dengar mungkin, waduh keren banget mau join tapi gak ada lagi 28 jutanya. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kasih kemudahan.
1: Apalagi
2: cara bayarnya nih? Boleh cicil.
1: Wow.
2: Boleh cicil. Jadi wow, cukup DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga.
0: Wah, yang apalagi bener coba, Mbak Aida.
1: Yang kasih boneng.
0: Itu mah udah gak ada alasan lagi untuk menyatakan tidak, begitu bukan?
1: DP.
2: Betul, jadi dengan 8 juta modal awal, udah jadi pebisnis rental mobil autopilot, gak lepas urus operasional, cicilan aman terbayarkan, masih dapat passive income, setelah 5 tahun mobil udah terparkir dan tukuling di rumah.
1: Oh, wow. Ini wow, sistemnya wow, kontrak pakai tenor apa gimana nih, Mbak?
2: Untuk cicilan DP-nya ini yang 28 juta ini sebenarnya fleksibel. Mau berapa lama pun cicilan itu terserah. Tapi yang harus kita ingatkan catatannya, mobilnya baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas DP dong. Nah mungkin lah 28 juta ke dealer, ini mobil kan gak mungkin ya.
0: Iya, iya, iya.
2: 28 juta aja itu kemurahan. Padahal sebenarnya harusnya DP-nya itu 75 juta.
1: Iya, iya.
2: Nah kita
1: iya,
2: kasih
1: iya,
2: 28 iya, juta dan kita kasih kemudahan cara bayar boleh cicil.
0: Ih, keren banget.
2: Jadi 28 juta sisanya angsur tanpa bunga. Mau lama terserah, yang penting mobilnya kita kasih tahu baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas 28 jutanya.
1: Oke, Mbak Aida, ini pertanyaan awamnya saya aja ya. Begitu sih udah lunas nih 28. Apakah si mobilnya itu bisa kita lihat dulu atau mungkin langsung ditahan atau mungkin langsung dimanfaatkan sama Bimor Pro?
2: Keren nih pertanyaannya Mas Kino. Jadi serah terima mobilnya itu langsung ke mitra. Kan mitra yang punya mobil.
0: Iya kan, atas nama kita. Terus kita yang tapi nanti kita yang ikut beroperasional bersama mobil tersebut gitu kan. Ya.
2: Operasionalnya nanti ditangani sepenuhnya oleh Bimor, tapi serah terimanya dikasih ke mitra dulu tuh. Serah terima mitra, terus setelah itu ada perjanjian kerjasama. Mobilnya dititip kelolakan ke Bimor. Mobilnya tuh identitasnya jelas tuh, warnanya, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat dan lain-lain itu jelas dalam perjanjian kerjasama. Ini milik mitra atas nama ini dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah setelah itu tanda tangan, legalisir notaris, mobilnya kita suruh kerja supaya bisa bayar cicilannya setiap bulan.
0: Iya, daripada kita nanti, yang kerja mulu ya.
1: Iya betul.
2: Betul, jadi tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi siapapun misalkan pekerjaan utama udah ada kan, udah kerja dari pagi sampai sore. Nah ini jatuhnya passive income, punya bisnis di luar pekerjaan utama tapi gak repot urus operasionalnya.
1: Iya betul.
2: Karena kan ini
1: betul,
2: impian semua orang ya sebenarnya. Karena kan rata-rata orang berpikir penghasilan kita setiap bulan rasanya kok gak bisa cover semua kebutuhan ya.
0: Iya benar.
1: Betul.
2: Gak mungkin minta kenaikan gaji tiap bulan kan.
0: Iya itu dia. Tapi kalau gak salah nih ya, sekabar-kabar aku denger gitu, katanya Mbak Aida ada penawaran spesial nih buat pendengar Iswara Jakarta.
2: Betul. Nah ini ada tambahan bonus untuk yang join hari ini.
1: Bonus wow, apa lagi Mbak?
0: Bonus apa lagi di spill sekarang, please apa ntar aja ya?
2: Okay.
1: Sekarang aja lah
0: Mbak, biar sepadu semangat.
2: Okay, jadi yang join hari ini tuh 5 orang. Selain dapat harga spesial, itu kita tambahin bonus biar lebih semangat.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Untuk 5 orang tadi, kita kasih tambahan voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan. Kemitraan ini kan 5 tahun ya?
0: Iya.
2: Nah, jadi 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5.
0: Wow.
2: Proyek kami yang ada di Bali. Lokasinya itu di 2 tempat.
0: Di
2: ada
0: Bali?
2: Di Pantai Nusa 2, Tanjung Benoa Nusa 2, satunya lagi di Canggu. Ini
0: pemerintah
2: nih Pak, dua-duanya. Itu kita kasih gratis menginap 2 malam per tahun. Jadi dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
0: Wow. Per tahun lagi, berarti kalau 5 tahun aku
2: dapat 10.
0: Dapat 10 malam itu.
2: Ya, wow, betul. Nah, rate-nya kan tinggi tuh Canggu sama Nusa 2.
0: Iya,
1: benar. Benar.
0: Hotelnya bintang 5 lagi. Icak.
2: Bintang 5, betul. Okay. Bintang 5 di Canggu Nusa 2 ini rate tinggi karena okupansi tinggi di sana.
1: 5 orang pertama ya.
2: Wow. 5 orang aja.
0: Wow.
1: Bentar.
2: Itu bonusnya enggak setiap saat ada ya, ini hari ini aja aku dibisikin tadi boleh kasih bonus hari ini.
1: Ih, luar biasa banget Bimor Pro ini. Terus apa namanya? Ini bukan cuman baru wacana atau rencana kan? Bisnis ini udah jalan kan, Mbak?
2: Nah, ini yang jadi kekhawatiran mungkin pendengar takutnya ini masih proyek.
1: Iya.
0: Iya.
2: Jangan khawatir.
0: Pop lagi proyek pop.
1: Aduh salah.
0: Aduh,
1: dong.
0: Bukan, sorry. Maaf, silakan Mbak.
2: Bimor udah operasional itu sejak September 2025 tahun kemarin.
1: Oh.
2: Dan mobil kita, jumlah unit kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
0: Wow.
2: Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Dapat keuntungan tiap bulan, di samping cicilan mobilnya terbayar dengan aman. Masih dapat keuntungan tiap bulan. Alhamdulillahnya seperti itu sampai dengan saat ini. Itu berarti sudah membuktikan ya, kami sudah membuktikan bahwa tim profesional Bimor sudah berhasil mendevelop dengan baik bisnis ini. Udah proven, udah 200-an unit loh yang operasional di Jabodetabek dan semuanya puas dengan
0: siapa yang gak mau
2: apa
0: yang kami
2: begitu
0: berikan. Ya?
1: Iya, yang paling jadi khawatir kan gini Mbak, misalnya nanti bulanannya udah mobilnya udah suruh kerja nih, cari uang sendiri. Tapi misalnya amit-amit nih ternyata kurang produktif nih, gak bisa nutupin cicilan. Itu mungkin terjadi gak? Atau software ini gak ada?
2: Sampai dengan hampir setahun operasional kami gak pernah terjadi karena masih dapat keuntungan ya. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini kita bicara kemungkinan terburuk ya.
1: Iya.
2: Kita kan gak tahu apa yang terjadi di jalan. Contohnya tiba-tiba mobilnya masuk bengkel lebih dari 10 hari. Kalau 2-3 sampai 5 hari aman sih, masih bisa untuk bayar cicilan dan masih dapat keuntungan meskipun kecil. Tapi kita ngomongin terburuk banget sampai 10 hari lebih tuh masuk bengkel. Kan amit-amit ya. Ini kita ada garansi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kan mungkin bisa jadi nggak dapat keuntungan sama sekali, atau bahkan harus nambah sedikit. Contohnya, itu kita ada garansi substitusi, artinya perpanjangan masa kerjasama. Kalau ada selisih, itu yang harus membayar memang tanggung jawab mitra. Karena ini kan mobil milik mitra.
0: Iya,
2: jadi otomatis memang dia harus membayar selisihnya. Kita fair dong, kita sampaikan dengan sangat jelas. Tapi kita sudah ada antisipasi, ada garansi. Garansi substitusi maksudnya apa? Setelah akhir masa kemitraan 5 tahun, kami hitung ada berapa hari yang bolong atau hari di mana mobilnya nggak operasional tuh dalam 5 tahun.
1: Yeah.
2: Contohnya ketemu dalam 5 tahun ada 30 hari nih yang bolong.
1: Yeah.
2: Kita tahan lagi mobilnya selama 5 tahun, tahan ya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset itu ke mitra keuntungannya.
1: Intinya berarti bisa dibilang ya, pokoknya gimana caranya Bimor Pro mikirin gimana caranya supaya ini si mitra ini gak boleh kesusahan aja.
2: Betul, jadi itu ada garansi substitusi dan itu kan jelas sekali kami sampaikan di awal.
1: Iya.
2: Jadi kalaupun sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, jangan khawatir karena kami sudah menjamin akan mengoperasionalkan kembali kalau ada hari-hari yang bolong.
1: Siap,
2: itu akan
1: siap,
2: kita hitung kok
1: siap,
2: berapa lama.
1: Siap. Jadi
2: tapi
1: kalau
2: ini belum pernah terjadi ya, selama ini masih dapat kok.
1: Masih aman-aman aja ya.
2: Ya,
1: intinya kalau sampai amit-amit kejadian terburuknya ini, aduh nggak nutup lagi nih buat cicilan bulan ini, nanti Bimor Pro bilang ke mitra, udah lu nggak usah pusing, udah kita aja yang mikir, lu duduk tenang aja gitu kan?
0: Iya begitu kan?
2: Iya betul, jadi otomatis selisihnya pasti akan ditambah oleh mitra, tapi nanti kan akan digantikan di akhir masa kemitraan.
1: Paham.
2: Tahu juga mobilnya kan akan jadi milik mitra.
1: Paham, nanti, siap.
2: Berapa lah uang yang keluar?
0: Ih keren siap, banget. Boleh lagi tadi CS-nya ke nomor berapa? Siapa tahu ada sahabat suara yang baru mendengarkan.
1: Iya,
0: gitu, Mbak.
1: Langsung
0: Aida,
1: emosi, langsung nafsu. Kemana saya harus hubungi gitu?
0: Iya.
2: Jadi dari harga normal 75 juta sebagai DP mobil, kita berikan harga spesial untuk 5 orang, cukup 28 juta, itu pun boleh cicil. Dengan DP dulu 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga.
0: Okay.
2: Caranya ketikan promo Iswara by WhatsApp, promo Iswara, pasti nama, lalu kirim via WhatsApp ke Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi, promo Iswara, pasti nama, kirim ke 0812 0888-2956.
1: Promo okay. Iswara, nama kita ya?
2: Nama mitra.
1: Nama betul. Mitra, nama kita. Ya. Terus kirim ke WhatsApp ke 0812-864-2956, betul?
0: Dan ini khusus promo untuk pendengar Iswara Jakarta. Yuhu. Berarti ya formatnya seperti itu gitu ya Mbak Aida ya?
2: Betul.
1: Nah.
2: Jadi dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
1: Yeay.
0: Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi.
1: Iya, paling mentahnya adalah gue pengen tahu. Sekarang kan masih banyak orang ragu untuk punya mobil listrik ya. Dengan berbagai macam alasan dan pandangan mereka masing-masing. Pengen tahu juga kenapa sih Be More Pro ini memilih mobil listrik.
0: Kita akan kembali sesaat lagi.
1: Yes, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya. Kalau hari Kamis nih, ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Atau kamu lagi nyari sepatu sahabat Suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone, boleh banget ya, bakal makin seru loh karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
0: Jadi, sebelum kamu transaksi coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Nanti di Suara Seru dan kita masih pengen ngobrol keren banget. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan banget zaman sekarang in this economy ya. Karena berhubungan dengan passive income. Siapa yang gak pengen punya passive income?
1: Yes,
0: ya gak sih?
1: Of course. Lagi-lagi in this economy ya kan. Tadi Mbak Aida udah menjelaskan tentang ada promo spesial untuk sahabat suara dari Suara Jakarta
0: ya.
1: Tadi bisa menghubungi ke CS-nya itu dengan format Iswara, spasi nama, nama kamu gitu ya, ya. Lalu spasi Naila, spasi 0812, bukan, salah. Kirim ke 0812-8888, aka 84 kali, 2956. Itu promo spesial untuk sahabat-sahabat Suara Jakarta nih. Nah, kalau mau nanya lagi nih, Mbak Aida, Mbak Aida
2: ya.
1: Masih ada kan ya?
2: Masih
1: ada. Nih, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada promo spesial untuk sahabat Suara Jakarta
0: ya.
1: Kira-kira nih kalau misalnya ada yang tertarik banget, boleh di-spill gak sih Mbak? Apa sih yang harus mereka siapkan gitu untuk bisa bergabung di Be More Pro ini?
2: Sebenarnya kalau mau ditanya ya apa yang harus disiapkan, persyaratan buat join ke Be More itu apa aja. Sebenarnya ini kita bebas buat siapapun dari latar belakang

siapapun sebenarnya bisa. Dia seorang ibu rumah tangga sekalipun atau pekerja kantoran atau apapun boleh. Karena apa? Karena kan operasionalnya nggak perlu diurus sama mitra. Yang urus operasionalnya itu Bimor. Jadi aman aja sebenarnya mau siapapun dia. Yang pasti itu

0: atau siapa gitu. Oh. Jadi itu aja mungkin. Yang penting udah bisa.
1: Data-data dari kita nggak perlu ada berkas-berkas atau apa gitu yang perlu disiapin gitu?
0: Yang perlu disiapin itu paling ya untuk awal itu buat pengecekan ya, pengecekan data itu KTP, KK sama NPWP. Itu yang paling penting tiga.
1: KTP, KK sama ya. NPWP. Oke. Okay.
0: Betul. Setelah itu nanti persyaratan leasing itu terserah dia maunya apa. Itu kan setiap leasing biasanya persyaratannya beda. Itu harus melampirkan ini, harus melampirkan ini. Dan kita sudah bekerja sama dengan leasing yang rata-rata itu memudahkan banget. Jadi itu juga akan kita bantu kok. Karena semua proses ini kan dilakukan oleh Bimor. Mulai dari awal mobilnya dipersiapkan pengajuan ke leasing, itu juga dilakukan oleh Bimor. Jadi cukup Mitra kasih data aja nih. Nanti selebihnya itu Bimor yang ngurus.
1: Wow, seenak itu
2: enak
1: ya.
2: Enak gitu ngomongnya.
1: Tapi udah. Boleh gak Mbak? Kan tadi Mbak Aida kan bilang, maaf ya Gina potongnya, namanya juga mama kan kalau cari pendapatan.
2: Gina
1: kan
2: ngomong sendiri aja lu.
1: Ya sabar. Ini penasaran.
2: Aja nih.
1: Penasaran. Kenapa pertanyaannya ya, ini mungkin mendasar banget. Tadi kamu udah nanya belum sih? Kenapa Mbak milihnya itu di Bimor Pro ini? Kenapa milihnya mobil listrik ketimbang mobil konvensional?
0: Oh iya, ya. Ini tadi Mas Gino sudah sempat nanya, sudah kita break ya.
1: Udah nanya ya?
2: Tapi belum dijawab.
1: Oh belum dijawab.
0: Iya betul, iya. Belum, kenapa kita pilih mobil listrik? Ya karena kita ingin membangun ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan kita tahu BBM harganya makin tinggi.
2: Betul.
1: Ya lagi.
0: Terus polusi juga makin banyak. Langit Jakarta itu udah gak cerah sekarang. Jadi kan kita pakai mobil yang bisa ramah lingkungan. Kemudian juga biaya perawatan untuk mobil listrik ini cenderung lebih murah.
2: Oke.
0: Keluarkan itu lebih murah. Terus juga kalau pakai mobil listrik operasionalnya bisa lebih maksimal karena keluarnya bisa tiap hari, kan anti ganjil genap. Keluar tiap hari bebas. Nah untuk itu, karena kalau misalkan pemilihan brandnya, kenapa kita pilih Wuling dan VinFast? Kalau Wuling kan kita tahu lah kenyamanan berkendara dengan Wuling ya.
2: Iya betul.
0: Kabin itu luas, terangkabin luas, nggak mentok kepala kaki gitu deh.
2: Iya.
0: Bengkel resminya di mana-mana ada, spare partnya mudah didapatkan. Kalau VinFast sendiri kita ada gratis charging 2 tahun dan juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing dengan keunggulan, dan tentu saja kami pilih berdasarkan performa, bukan asal milih. Seperti itu.
2: Oke. Terus misalnya si mobil kita ini kan akan dipekerjakan ya untuk cari uang sendiri. Ini ya. Apakah kita sebagai mitra bisa dilibatkan dalam bentuk kerjanya enggak? Misalnya jadi driver mungkin, atau mungkin kita punya mitra, punya saudara, sanak saudara, kerabat, boleh jadi driver nggak sih gitu? Boleh nggak sih?
0: Oh iya, iya. Ini tadi kan kita sebut di awal kalau seluruh operasional itu sepertinya diurus oleh Bimor termasuk seleksi driver ya. Tapi kalau misalkan ada mitra yang mau terlibat operasionalnya, mau bawa sendiri kendaraannya, atau ada saudara yang mau jadi driver, kita terbuka untuk itu, boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur. Ini kan resmi ya, legal. Jadi harus ada stepnya, ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan mobilnya udah keluar, pengajuan datanya aman, mobilnya udah siap keluar, baru langkah berikutnya daftarkan diri secara resmi menjadi driver di Bimor. Itu harus. Jadi nggak asal langsung bawa, karena kan kita juga jelas ya, ini kita dititip kelolakan kendaraan oleh para mitra, jadi kita juga pasti persyaratannya cukup ketat untuk seleksi drivernya. Jadi kalau Anda sendiri yang mau bawa, ya ikuti prosedur itu. Jadi driver dulu di Bimor atau saudaranya, setelah itu boleh bawa kendaraannya. Mungkin kekhawatirannya lebih kayak gini kali ya. Saya berasa lebih maksimal maintenance-nya kalau bawa sendiri. Mungkin begitu pikirannya saya. Nah, karena khawatir. Tapi sebenarnya, kalaupun mempercayakan 100% ke Bimor untuk ngurus termasuk maintenance dan seleksi driver, kami pastikan juga kendaraan aman kok. Ini karena apa?

0: dilakukan secara berkala. Jadi kita bisa pastikan pemeliharaan kendaraan dan keamanannya itu bisa kami jamin.
1: Oh, seperti itu.
0: Tapi kalau buat sendiri juga boleh, silakan. Jadi, tapi ikut prosedur.
1: Jadi misalnya aku gitu merasa kayak enggak, aku yakin aku bisa sendiri aja, Mbak, karena kan mobilnya juga mobil aku gitu. Aku mengikuti prosedur semuanya.
2: Ya, fleksibel, be more pro, fleksibel aja ya.
1: Iya, tapi kekurangan aku cuma satu, misalnya aku enggak bisa nyetir, Mbak. Be more
2: enggak bisa dong. Enggak bisa. Hah? Itu syaratnya bisa nyetir. Mau jadi kenek lu.
1: Emang begitu, harus bisa.
2: Enggak ada kenek mobil listrik.
1: Katanya semua diurus sama Be More.
2: Iya, kalau enggak bisa nyetir mau ngapain?
1: Oh, kali didaftarin ya dulu kursus nyetir gitu.
2: Bisa jadi OB di kantornya Bimor.
0: Kalau gitu biar Bimor aja nyariin driver gitu.
2: Ya wis lah.
1: Sekali lagi nih promonya, Mbak, kalau untuk pendengar Iswara, kemana nih caranya tadi, gimana formatnya coba?
0: Oke, jadi kalau udah pada yakin, semua udah kita jelaskan, kalau misalkan pun ada resiko, udah kita bantu kasih solusinya dan antisipasinya, kalau misalkan terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang mungkin udah pada yakin ya, langsung hubungi CS kami, atau masih mau nanya lebih lanjut, silakan boleh juga. Langsung saja ke Naila di 0812-8888-84x2956. Promo Iswara Spasi Nama, kirim ke 0812-8888-2956.
2: Apal nggak lu?
1: Apalah.
2: Promo Iswara
1: Spasi. Promo Iswara Spasi Nama.
2: Nama siapa? Nama kita kan?
1: Iya.
2: Nama mitra?
1: Jadi misalnya Gina nih mitranya. Jadi promo Iswara Spasi Gina Spasi Naila, kirim ke 0812-8888-2956.
2: Betul ya, Mbak?
0: Yap, betul.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
1: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1 kalau kamu beli satu tiket deluxe bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
2: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
1: Iya, di Watsons bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
1: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
2: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
1: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
2: Oh, yang 250 Tizo.
1: Iya. Kan?
2: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
2: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
1: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku
2: nih. Justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
1: itu dia 50%.
2: Nah itu gimana
1: sama
2: gimana?
1: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan.
2: Bener.
1: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
2: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
1: Pas di Kintan Buffet.
2: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh, kemarin kamu tuh.
1: Ada banner,
2: iya.
1: Tapi kan kamu baca.
2: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
1: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
2: Iya,
1: sampai
2: betul.
1: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
2: Tuh, sahabat suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
8: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
7: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
8: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
7: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
8: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
7: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
8: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Berpikir keras. Ya, mau 8 juta dulu dibantu DP-nya atau langsung 28 juta supaya mobil langsung keluar nih?
2: Sombong, luar biasa.
1: Amin dong.
2: Amin.
1: Lah siapa yang enggak mau dapat passive income dul, indis ekonomi loh. Tahu beres, tahu gampang tuh.
2: Sahabat Suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Be More Pro ya, karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Be More Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi kemitraan
1: mobil listrik. Nanti kitanya juga
2: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
1: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
2: Itu khusus untuk pendengar Suara Jakarta loh, yang dapat promo di Bali tiap tahun 2 malam. Terus sudah gitu bisa mendapatkan passive income, jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
1: Jadi kita nggak perlu mikirin cicilan dul.
2: Betul, itu dia enak juga ya, Mbak Aida.
3: Iya.
1: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya?
2: Apa sih? Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
1: Ini klien kita loh ini.
2: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu.
1: Iya. Mbak Aida.
3: Terasa kok kasih sayang.
1: Iya betul.
2: Terasa kasih sayang.
1: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
2: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat, yes, yang mau mulai berbisnis gitu ya. Tapi masih ragu, kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu. Tapi nah, tapi yakin tapi ragu.
1: Yang benar.
3: Ya, betul. Ini orang-orang Indonesia tipikal kita ya, kalau ada jangan-jangan itu.
2: Iya,
1: benar. Orang Indonesia, Mbak Aida, masih banyak yang kau mendang-mending tahu.
3: Iya, betul. Mm-hmm. Nah, jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya. Ini belum ke-cover nih kebutuhan yang ini, rasanya tuh kayak enggak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, nggak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah, itu bisa kita bantu loh. Bimor udah jadi jembatan yang bantuin. Yang nggak punya modal besar bisa kita bantu. Yang nggak punya waktu, ya kan Bimor yang ngurusin. Benar. Yang nggak punya pengetahuannya, informasi lengkapnya, nggak apa-apa. Biar Bimor yang capek ngurusin, yang temukan informasinya, kerja sama dengan platformnya dan lain-lain sebagainya. Itu semua biar diurus oleh Bimor. Jadi mitra cukup terima laporan aja. Semua juga sangat jelas kok, transparan. Itu sangat kami jamin transparansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri bisnisnya,
2: kerjakan mitra
3: yang kerjakan, dapat passive income bulanan, cicilannya aman terbayarkan, 5 tahun ke depan mobil
1: jadi milik.
2: Itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke chat dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, salah.
1: Mbak Aida salah
2: kan tuh. Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
1: Oh, bisa. Nah,
3: kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini enggak apa-apa enggak lewat UAR harga promo, kan bisa lewat jalur ordal.
1: Aduh.
2: Lebih menarik lah.
1: Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
3: Ya, musik aja ya.
1: Iya betul.
2: Tapi udah kesampe tadi barusan. Gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Suara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya ya, bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa? Yes. Silakan Mbak.
3: Iya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil itu cukup bayar DP aja di awal, sekali

0: juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris.
1: Wow.
0: Nah, kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi, boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih, sengaja suruh DP nih 8 juta dulu karena nunggu operasional. Enggak ya, kita udah operasional. Jadi bukan sengaja disuruh nunggu lama-lama. Kalau uangnya ada 28 juta sekarang, sok atuh silakan bayar cash. Kalau misalkan dat aman, pasti mobilnya akan cepat keluar, langsung kita operasionalkan, dapat keuntungan. Iya. Karena memang udah operasional. Nah, tapi ini kita bantu orang yang nggak punya 28 juta sekarang, itu kita bantu. Boleh 8 juta dulu. Caranya, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
2: Cakep!
1: Ditambah lagi tadi, dapat voucher menginap
0: voucher
1: di hotel.
0: Voucher hotel, iya.
1: Di hotel Bintang 5. Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Ya, betul.
1: Cakep.
2: Berangkat apa ya? Gas kali.
1: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya sahabat suara ya, kita kasih tahu ya, pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro. Kirimin nanti formatnya promo Iswara spasi nama kamu, kirim ke Naila di 0812-88-88-2956.
2: Betul ya, Mbak?
0: Betul.
2: Mbak Aida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
1: Terima kasih.
2: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya. Menjadi.
0: Terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
2: interview
0: langsung.
2: Betul.
0: Sama Mas Gina, sama Mbak Gina.
2: Ini penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
1: Betul. Mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua.
2: Sukses.
1: Dan manfaat ya Mbak ya, ya.
2: Sukses buat Be More.
0: Betul, amin. Mudah-mudahan ya, dengan Be More kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
2: Amin. Hidup Be More, Be More, Be More. Pro.
1: Baru lagi. Dadah Mbak Aida.
2: Pamit. Bye-bye.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mau begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, apa kabar sahabat suara? Farah Fairuz ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
3: Selasa 28 Juli 2026, cuaca cerah ya, alhamdulillah. Gimana nih, muka-muka udah pada seger banget, aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri, terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi. Sebentar lagi kita karaokean dulu ya supaya makin semangat

sekali sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami. Dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

Siangnya sahabat suara di hari ini yang kalau dari Jakarta itu tepatnya di Simatupang ya, panas pol siang ini. Mataharinya sih bener-bener bikin mata pedih sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya. Cuman kalau ngekeker-keker dari jendela sih, aduh ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

Lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan gue enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Maki.

Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jones. Sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istighfar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti istighfar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya, mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via C-Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Ah, kalau sahabat suara membaca berita ini bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau mengajak untuk yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816 114 1014, atau yapping-yapping di TikTok iswara.network. Hanya kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

Masih bareng sama Farah Ferdi nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much loh. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Mesha Hira, boleh diputerin ya. Minum matcha rasa nanas, cuaca sangat panas. Selamat bekerja selalu. Salam buat baju putih rompi jaket. Hah? Baju putih rompi jaket. Gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku. Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Ah, karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Mesha Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang lagi jam makan siang ya. Ini saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu request.

Iwakei, siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang ini penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya, kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, habis ini ada Aditya Sofyan.

0: pulang. Cukup lagunya Float aja yang pulang ya. Diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816 114 1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil, di Kaputuang. Semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda, walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya berpakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok. Terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Memutarkan musik yang

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
3: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang enggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke.
1: Ya.
3: Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kan bahasa
1: saya. Dan udah enggak bisa.
2: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal.
3: Terus
4: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz.
1: Dengan aku Rela yang baru aja nemenin sayangnya sahabat suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di suara. Mau lanjut dulu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isha.

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama husband and wife music duo luar biasa. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be brave to say. Langsung aja, Enda Hendresa. Enda Hendresa in the house, sahabat suara luar biasa loh ya kan. Itu salah satu lagu itu ya, enggak fun fact sih, fact aja sebenarnya ini ya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh.
1: Oh, iya.
0: Kakak Endah dan Kakak Resa. Iya. Iya enggak? Lu iya enggak? Gitu langsung nyari teman, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Endah dan Mas Resa, boleh enggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu?
2: Boleh,
0: ya,
2: boleh.
0: Pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Resa menghadapi situasi secepat sekarang ini?
2: Wow.
0: Dibanding yang dulu gitu.
1: Iya. Mungkin kalau
2: gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Resa keluar tuh sebenarnya melakukan hal yang sama, hanya mungkin gak di sosmed. Jadi di in real life
2: di sosmed
1: ya kan?
2: Juga tapi ada Twitter zaman dulu kan, masih
1: Twitter
2: kayak
1: Twitter plurk, oh my god itu sangat banyak.
0: MySpace
1: ya, era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin gak so rapidly gitu ya, jadi dan gesit gitu kemana-mana segala macam. Jadi memang fase kehidupannya aja udah lambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa.
0: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
1: Betul.
0: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya waktu pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
1: Udah. Terus Endah and Resa memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
0: Yeah. Oh gitu. Terus kemudian memutuskan untuk deh kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya enggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan
1: betul,
0: sebagainya. Betul. Itu dipikirin
1: enggak
0: sih sebenarnya?
1: Kita pikirin,
2: kita omongin.
1: Kita omongin, bahkan kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget sih.
0: Serius.
1: Iya, soalnya kan kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
0: inventaris
1: tuh,
0: lah ya.
1: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi kemudian kayak nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah.
0: Lucu banget.
1: Di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu, ini kalau misalnya ini gagal gimana, ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita kumpulin. Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak gitar, instrumen kekalin kita bisa bawa sendiri. Terus nanti komputer ini aku, kamu gitu-gitu. Terus ya udah.
2: Komputer layarnya aku.
1: Oh iya,
2: CPU-nya siapa?
0: Padahal pentingin CPU ya.
2: Benar. Tapi layarnya at that time bagus banget buat gaming.
1: Jadi udah diobrolin. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak
0: gitu. Itu berarti 2004
1: itu 2004
2: ya, 2004, 2004, ya.
1: 2004
2: kita
1: pacaran dan
2: kita
1: bikin Endah and Resa.
2: Iya, kita menikah di 2009.
1: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah, setahun
0: gono gini
1: kok tiba-tiba serius sih
2: karena
1: nih
2: karena sudah mulai kayak making money kan, maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya. Gitu sih.
0: Wow.
1: Jadi kayak ya sudah, sampai sekarang ya.
0: Alhamdulillah, ya. Semoga seterusnya ya.
1: Kontraknya kan? Buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK nggak.
0: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
1: Iya, seserius itu memang. Okay. Yeah.
0: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Endresa? Siapa yang musik, siapa yang lirik atau seperti apa tuh?
2: Oke. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep, photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
0: Nah,
2: begitu itu udah beres baru lempar ke penerima tamu. Penerima tamu ini segala macam gini-gini dulu bahkan yang booking kontak main dah sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
0: Jadi ketok pintu gitu ya di awal-awal.
2: Itu main dah gitu ke radio gitu. Promotion segala macam terus kayak networking ya itu semua Mbak Endah gitu upload berhubungan dengan sosial media gitu sampai sekarang masih dipegang sendiri aku juga masih pegang sendiri dan kita melakukan itu karena senang aja karena memang senang banget ini kayak bagian masing-masing ini udah apa namanya kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu itu kita lakukan. Dari dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
1: Mbak tinggal Mbak kayaknya layoutnya yang gini deh.
0: Ada tuh ya. Momen-momen itu ya.
2: Iya.
1: Banget. Okay. Dan itu membantu banget menurut aku. Ya, makasih loh.
0: POV Gen Z nih gitu agak kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
2: Tapi sebenarnya itu sih kita nggak berhenti belajar jadinya kan
0: betul,
2: sama
0: betul,
2: dan
0: exactly.
2: belajar terus gitu.
0: Oke. Berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua.
2: Oke. Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Endah album pertama mostly When You Love Someone itu album pertama itu Mbak Endah
0: lirik gitu ya lirik.
1: You Are Here gitu. Pokoknya kebanyakan aku yang ngompos mungkin 80% both lyrics and musiknya, songnya gitu melodinya.
2: Aku tinggal production aja, tinggal rekamin, mixing, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu Ina Endresa yang jahil-jahil itu saya. Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Endah. Pulang ke Pamulang gitu itu saya terus diselesaikan Mbak Endah dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Endah apa lagunya Resa.
0: Keciri-keciri ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Endah gitu ya kelihatan ya Mas Resa gitu.
2: Nah, itu sih bagi-bagi maksudnya songwritingnya itu dan sejak DAW atau digital recording itu bisa gampang itu kita sempat berubah fasenya dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya kita harus bagus dulu baru direkam gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya and then udah mulai begitu. Nah, ini terjadi di sekarang juga nih. Jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
0: Jadi berjalannya aja tuh
2: berjalannya ya. Berjalannya aja. Jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
1: Lumayan agak deg-degan.
2: Itu fase itu gitu. Nah, setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
0: Mini album
2: si Terang Bulan ini. And then nah, tapi itu udah jadi kan gitu. Nah, next-nya kita mau latihan dulu deh.
1: Baru. Harus.
2: Jadi kayak dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula-formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan pengen banget.
0: Oh, maksudnya enggak menutup kemungkinan itu akan terjadi itu ya.
2: Pengen banget.
1: Iya.
0: Luar biasa.
2: Oh, thank you ya Faras pertanyaanmu. Luar biasa.
0: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu. Ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Enda.

0: Endah Endresa. Kalian juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru di mana kamu sudah bisa menikmati juga Sahabat Suara Terang Bulan.
1: Betul.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya kan? Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih. Aduh, gue seneng banget ada yang multi interpretasi gini.
1: Iya. Sebenarnya memang, tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Iya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian begitu nyaman di bawah terang bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya. Cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di fase itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Dan
0: walaupun
1: notasi,
0: tadi ya selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yep. Karena Mas Resa, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Lulus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya? Secara energi
2: capek enggak sih? Iya kan kayak
1: aduh capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang enggak bisa ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu. Jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat. Jadi akhirnya ya udah itu di keep aja maksudnya secara rilis aja gitu.
0: Okay.
1: Nah, justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh. Kamu bisa enggak yang jangan sedih-sedih banget karena Dian dan Res kan dia produser ya. Yang ini harus ada temennya lagu ini bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinnya lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang gak kontras ya. Tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini. Coba bikin melodinya kayak gimana. Karena kan aku juga kayak masih wah gitu. Terus Mas
2: menurut
1: kayak,
2: Mbak Endah melodi ini terlalu riang untuk lagu
1: riang,
2: sedih.
1: Masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: lirik
1: ini.
0: Iya.
1: Tapi Mas Resa kayak enggak nanti aku akan percaya deh gitu. Kayak awal PDKT nih. Jadi kayak percaya deh apa namanya nanti aku akan bikin aransemennya akan mendukung liriknya. Tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih idea phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa, Mbak Enda?
1: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang sudah di fase yang kita dulu gak pernah hadapi sebelumnya. Kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan. Kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah. Oh, okay. Terus udah gitu dia kanker kulit. Jadi udah amputasi kuping. Iya jadi
0: sorry for that.
1: Iya dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu. Merawat kucingku kemarin merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa
1: sekarang
0: lama
1: udah
0: kucingnya?
1: Iya, 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13-14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang
2: aku enggak mau biasanya aku sebenarnya enggak mau piara kucing. Cuman karena kucing itu dia apa difabel
1: ya.
2: Kaki belakangnya tuh enggak bisa jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
0: Iya.
1: Dua kaki belakang gitu. Gara-gara itu akhirnya dipelihara.
0: Dari awal udah kondisinya seperti itu.
2: Ya.
1: Makanya dia kayak ya udah deh boleh. Karena dia nggak mau melihat aku sedih kan, kayak grieving banget. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tuh tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terusnya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun
0: gitu. Dan itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi itu ya, sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, aduh benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat
0: tuh
1: banget okay. sih. Ya, dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Bener-bener dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada
2: harus bahkan ada. Iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang
2: Far. Jadi kayak
0: emang sedih banget sedih. Ya sih.
2: Wah, jadi itu membayangkan pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja, kita nggak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih, kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya, itu pasti
2: dia,
1: berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen yang aransemen panggung supaya bisa emosi yang bayarnya stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
2: Nggak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak nggak bisa, nggak boleh. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu kayak ini gimana nih, masa musik doang?
2: Udah cuma berdua doang, kalau ngeband sih oke ya.
1: Iya, ada bisa gitaris satunya nih, bisa ngambil melodi lagu kan kagak ada.
0: Jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Maksudnya kalau suasananya tepat atau ada yang request gitu.
1: Mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. Kayak lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the conclusion kayak emang gak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya gak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu. Ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu, kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya gak apa-apa gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke, yang termasuk Terang Bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play mini album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi Merelakanmu itu track 2.
0: Oh gitu.
2: Si Terang Bulan itu track 3 gitu. Jadi Terang Bulan adalah fase setelah Merelakanmu. Bersedih-sedih gitu ibaratnya, terus dia malamnya dia berkontemplasi gitu lah ibaratnya gitu. And then nanti lagu selanjutnya enggak apa-apa kita bocorin di sini.
1: Iya.
2: Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih
2: iya, udah pagi dateng gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya, kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu, fasenya kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget.
2: Iya, kayaknya pas pertama kaget gitu kan.
0: Oh, bener.
2: Kaget
0: sih,
2: dulu
0: kaget.
2: Mungkin abis itu sakit, abis itu merenung kalau ini lama nih sembuhnya. tapi dia nggak akan sembuh kan, maksudnya berbekas tetap gitu.
1: Punya bekas lah ya.
2: Dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Udah siap, itumben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih post pro-nya masih
1: hampir ya, Pak. Ini aku bangga banget sama kamu Han.
0: Maaf. Jadi nanti akan ada 3 lagu.
1: Ada
2: 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
2: Ya, jadi tadi opening segala macam, terus Matahari tadi dan lagu reliefnya gitu, lagu.
1: Okay.
2: Ya udah maksudnya udah begitu, udah kering nih lokanya gitu. Tapi ada masih gitu.
1: Masih ada.
0: Ya. Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya.
1: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses gitu.
1: Iya.
0: Keren banget. Nah, ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti, buat kamu yang mau mengisi harinya nih, bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Resa. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis Midnight Fest, from screen to the

0: Yes, inilah
1: Sofa. Oh, wow. And Resa ya, masih bareng sama Faras yang hari ini. Kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Resa untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat okay, suara sebaik. Ya. Bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini, ya kan?
0: Oh my God, oh my God.
1: Dari tiga kata yang sudah disiapkan produser saya nih. Ada yeah. Nongkrong. Okay. Warga dan juga radio.
0: Oke. Okay.
1: Boleh sambil di kulik-kulik dulu.
0: Nongkrong, warga, radio.
1: Yes.
0: Oke, okay. Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
1: Oke. Okay. Langsung bisa okay. langsung?
0: Bisa okay. aja langsung
1: let's
0: aja.
1: Go.
0: Okay, let's go. Let's go.

0: Atau aku aja sendirian.
1: Iya boleh.
0: Kamu mau main gitarnya?
1: Gak usah.
0: Jadi aku saja yang main gitar dan membuat lagunya.
1: Iya betul.
0: Oke. Dari tiga kata nongkrong warga radio oke, aku langsung bikin sekarang untuk semua pendengar. Suara warga Indonesia.

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi kemampuannya sahabat suara
1: terus
0: luar biasa.
1: Terus nggak bisa diulang, terus nggak bisa diulang. Sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita ada bisa ya? Oh, kita iya, bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, nggak bisa diulang.
2: Bukti siar, udah lama banget nggak denger ya.
0: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendra.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Enresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat Suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Tanggal 7 exciting. Agustus, mm-hmm. Nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil, mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemudian juga, perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: oh, langsung ya. Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia PR-nya banyak banget.
0: Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Iya. Okay. Ada satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya. Okay.
1: Kita tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya.
1: Tapi kita kayak belum berani rilis. Dan itu ada 10 track.
0: Okay.
2: Ya, jadi semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu
1: exactly.
0: Gitu ya.
1: Benar, benar, benar banget.
0: Wow, yeah. Kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih. Jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Enresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin. Amin.
0: Itu kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis dengar itu juga enggak berani juga, enggak berani juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Mas
0: Reza. Sukses ini untuk semuanya, upcoming project-nya, kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu entar mini album rilis main lagi ya.
1: Pasti.
0: Oke. Okay. Biar afdol sahabat Suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Enresa Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

0: Dengan cuaca yang lagi gak nentu, makanya hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke 22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
1: Oh, jadi gitu.

0: kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: terima
1: you,
2: kasih
1: Butika.
2: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut
2: aja. Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja
1: kayak,
2: udah gue
1: jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Tuh, itu aduh ilmu coy.
1: Gue gak tau banget lagi.
2: Ibu apa?
3: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
3: Buah. Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
3: Punch.
2: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
2: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
0: udah
3: bukan.
0: Ada,
3: salah, udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
3: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
2: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
2: Belek.
1: Bener.
2: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
2: Ada. Harus
1: kalau
2: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
2: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu-ragu.
0: 22 ribu bang.
2: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.

0: Thing.
1: Thing. Thinking.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
0: Man.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
2: Diam lu.
4: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting ting bukan permen.
3: Ting ting bukan biskuit.
0: Ting ting bukan permen. Ting ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Dapur lagi di project-project selanjutnya.
1: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian. Terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung CS. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore.
0: Hai, selamat hari Selasa tanggal 28.
2: 28 ini ya, akhir ya bulan, tapi juga awal bulan buat sebagian orang.
0: Betul, mungkin ada yang baru gajian 28. Pokoknya dinikmati aja apapun yang didapat hari ini ya. Segala macam bentuk berkat. Salah satunya adalah bisa mendengarkan kita sampai jam 7 itu berkat loh.
2: Udah pasti, dan kita juga akan live di TikTok Sahabat Suara ya, iswara.network. Jadi kita akan seru-seruan di situ, yuk langsung join. Ini akan ada info-info menarik ini. Salah satunya adalah Wamendagri dorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif.
0: Baik, oke. Seperti biasa Gen Z juga bertanya, sekarang tuh yang namanya harga makanan menjamin rasa gak sih?
2: Nah lo, udah pasti ada perjalanan nostalgia. Jadi siapkan lagu kamu yang membangkitkan memori. Kita nostalgia
3: 1014.

0: Tonton 1.4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Sekali lagi selamat hari Selasa. Udah masuk di akhir bulan. Buat kamu yang lagi mendengarkan lewat radio atau lewat streaming, ada kami bertiga sampai jam 7. Tapi kita juga sekarang ini kan, kalau 2026 kayaknya kalau gak muncul tuh, gak ada di TV, gak ada di screen tuh kayak kurang ya.
0: Bener, makanya kita setiap hari muncul di TikTok iSuara.network. Dan di iSuara.network TikTok kita ini lagi pada rame nih. Ada Rizky Kinos, ada Aldi Taher.
1: Betul.
0: Ada Ibu Bos Kite.
1: Betul. Dan
2: kan. Ini contoh kebanyakan suplemen otot.
1: Atau justru gue rasa kurang, dia gak minum kreatin, abis kurang, pecah di ototnya.
0: Iya, gue belum sih minum kreatin, itu gue takut dah.
1: Takut apa?
0: Gak ketergantungan gitu.
1: Tapi asal ya, lo hitungan kreatinnya bener, lo mesti kalau lo pakai
0: itu pre-workout kan?
1: Kalau lo pak pri, tapi dia juga bisa di, gue nggak pakai kreatin soalnya. Kalau lo pakai apa sih PT atau pakai coach, lo minta hitung-hitungan atau ada dokter, karena kreatin itu perlu juga untuk asupan otak.
2: Ini tuh gymnya gym yang sinetron kan?
1: Gym sinetron.
2: Gym dan Jun.
1: Aduh.
0: Diana Pungki. Enggak, kan gue lagi nyoba nge-gym. Cuma memang udah banyak teman-teman gue yang coba deh pakai whey.
1: Iya.
0: Atau misalnya lu pakai kreatin atau nanti susu protein lu yang ini.
1: Betul.
0: Cuma belum beli gue.
1: Ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan karena lagi mobil. Lo lagi mau buffing kan, lagi mau gede kan?
0: Iya, gue justru mau bulking.
1: Jadi, lo lagi mau bulking ya, makan protein aja yang banyak. Cuman ya kudu mesti hati-hati, karena kan sebenarnya paling enak kan protein yang alami, telur, ikan, ayam,
0: daging merah.
1: Cuman kadang bisa ditambahin dengan whey dan segala macam ya. Yang penting hitungannya bener aja.
0: Nah, permasalahannya gini, kalau gue banyak makan, jempol gue sakit, asam urat kan, serba salah ya.
1: Susah ya.
2: Terus juga katanya kalau kebanyakan makan telur tuh ya, itu bisul ntar.
1: Enggak, obrolan orang dulu kali, takut kalau telur dimakan banyak karena mahal. Walaupun sekarang telur mahal banget juga sih.
0: Emang mahal?
2: Ya berarti orang dulu punya ini, berarti punya indera ketujuh.
0: Kok indera ketujuh?
2: Ya udah namanya deh, nawar.
0: Iya.
2: Ketujuh nggak boleh.
1: Oh ya udah, baiklah. Jadi gimana? Ada yang lagi bulking, ada yang lagi cutting, ada yang lagi nge-gym mungkin, boleh cerita-cerita atau apapun yang lo mau cerita juga boleh kan?
0: Boleh, absen boleh, kirim-kirim salam boleh, request lagu juga boleh.
1: Boleh yuk di 0816 1141 014.

0: ketinggalan. Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap Bu, ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh.
4: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo dari XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
3: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
4: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose ya. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
3: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
4: Yes, lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
3: Sementara untuk kamu pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
4: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
3: Untuk info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI, bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Itu
6: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih live di TikTok iswara.network.
0: Selamat sore untuk perempuan-perempuan hebat di luaran sana, dimanapun Anda posisinya ya.
1: Nah itu, jadi Wamendagri ini Ripka Haluk ini kan mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan yang mampu membawa perubahan nyata di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Jadi menurutnya perempuan ini bukan cuma perlu mendapatkan kesempatan memimpin, tapi juga harus punya peran dalam menyusun kebijakan dan regulasi.
0: Benar, jadi sebenarnya kan kalau mau dilihat jumlah kepala daerah perempuan emang udah cukup banyak ya.
1: Yeah.
0: Nah tapi masih ada tantangan karena untuk nyampe ke jabatan strategis yang lebih tinggi tuh sangat-sangat challenging ya.
1: Betul.
0: Udahlah mau cari yang tinggi-tinggi buat perempuan udah makin susah.
1: Ada unsur politisnya juga
0: bisa
1: lagi kan.
0: Bisa jadi, oleh karena itu yuk buat perempuan-perempuan kalau menurut beliau
1: ya.
0: Coba terus supaya bisa naik ke posisi yang lebih puncak mungkin ya. Itu kita meningkatkan diri dengan ya pendidikan kita. Kita harus tetap termotivasi, kita mesti punya perencanaan karir yang matang. Jadi emang udahlah susah untuk mendobrak, biar makin lebih tinggi, ya kitanya juga mesti punya bekal.
1: Iya, dan riset juga penting ya sahabat suara ya, dan kebijakan yang berbasis data ini juga penting juga. Jadi kesetaraan gender ini bisa diwujudin secara nyata. Kalau menurut lu setuju gak kesetaraan gender? Kalau gue, menurut gue sih kayak... ini ya apa namanya ya, emang udah harus ada tugasnya gitu. Wanita ada tugasnya sendiri, laki-laki ada tugasnya sendiri gitu.
0: Iya tapi harus setara ya.
2: Itu kan makanya setara.
0: Karena harus setara,
2: setara.
1: Berarti perempuan bisa jadi kuli bangunan.
2: Bisa, kalau mereka mau.
0: Kalau mereka mau,
2: boleh.
0: Why not? Yeah, gitu. Yeah. Kalau maksud gue di sini kesetaraan tuh sebenarnya ini sesuatu yang sudah jadi satu satu apa ya?
2: Isu
0: panjang dari semenjak gue ngeband awal lah ya yeah, gitu.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: setara
1: yeah.
0: Itu bukan berarti perempuan mengambil
1: job laki-laki
0: loh.
1: I see.
0: Kalau menurut gue pribadi,
1: tapi
0: diperlakukan sama dalam kans untuk fighting chance-nya.
1: Oh,
0: ini
1: yeah.
0: Ada satu posisi tinggi nih ya. Hmm. Mau laki, mau perempuan terbuka.
1: Iya, iya, iya.
0: Sila. Jadi jangan
1: kesempatannya sama.
0: Nah, itu. Hmm. Bukan berarti perempuan melakukan pekerjaan laki-laki atau laki-laki melakukan pekerjaan perempuan. Gue yakin semua sudah memiliki kodratnya
1: masing-masing.
0: Tapi kadang-kadang jalur untuk perempuan tuh dibikin susah, dibikin sempit.
1: I see.
0: Yang kayak begini iya. Mah ngapain
1: udah
0: diurusin
1: di rumah
0: sama
1: aja
0: ibu
1: gitu. Iya sih,
0: ngapain
1: bener sih.
0: Non gak

0: salah non, aduh, biar laki aja yang mikir. Hey,
1: iya, nah benar-benar ngerti gue, ngerti gue.
0: Iya kan?
1: Ya ya, ini dilakukan untuk ini ya, Indonesia Emas 2045. Kita harus menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan baik dan benar. 2045.
2: Baik dan benar.
0: 19 tahun lagi.
3: Iya,
0: 19 tahun
3: lagi cuy. Ya.
0: Indonesia Emas. Pertanyaannya sih bukan kesetaraan. Oh,
3: harusnya kalau misalnya mau dua-dua ya setara mah bukan Indonesia Emas. Indonesia Emas, Mbak.

0: selesai. Pembebasan diberikan dengan rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bukan gak masalah.
1: Ya si Agoy soalnya
0: janjian ah.
1: Soalnya si Agoy tuh ininya di tengah. Jadi antara gua sama lu yang buka.
2: Itu namanya Ari. Adu chemistry.
1: Yes. Oh, apa sih? 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul. Kita lagi membahas. Jadi besok itu Reza Bima akan nonton Odyssey. Akan nonton. Dia akan nonton Odyssey di XX1 Gancit. Terus kita jadi lagi ngomongin tentang ada di XX1 ataupun di bioskop lah.
1: Iya.
0: Sistagor, tahu giok.
1: Aduh, itu tahu gioknya legend banget itu, dari tahun 90-an ada itu.
0: Dari Pondok Indah.
1: Pondok Indah Mall 1 kan?
0: Yes, yang jual cici-cicinya langsung.
1: Asli, asli.
0: Okay. Nah, sekarang itu tahu giok harganya udah 30.000, Ja.
1: Lah 390.000 dong.
0: Ember, tapi masih enak loh.
2: Satu tahunnya 30.000.
0: Tapi makin gede enggak? Enggak, ukurannya segitu aja.
1: Oh, segitu aja.
2: Ayam geprek 25 udah nasi sama ayam loh.
0: Iya, ayam geprek, Shay. Ini tahu giok kadang-kadang dia ada di 21, kadang-kadang kalau lagi habis ya dia bais. Cuman
1: Iya,
0: 30 sih. Berasa 30 ribunya.
1: 30 ribunya berasa. Apa memang harga makanan itu

0: menjamin rasa, Pak Genzi?
1: Saya harusnya nanya Bapak. Kenapa Bapak baca? Saya udah tuh tadi. Dua kali.
2: Kirinya
1: saya
2: ke situ. Jadi gimana Bapak Genzi?
1: Jadi saya mau bertanya kepada Kakak Jill dan Kakak Eja.
0: Iya.
1: Apakah sekarang harga makanan tuh menjamin rasa? Karena kalau Gen Z, iya. Karena emang banyak makanan enak itu rata-rata harganya mahal, terutama yang di Blok M. Banyak kita awalnya skeptis kayak, viral doang.
2: Ya.
1: Ternyata pas, harganya 50-an ke atas. Tapi pas coba, wow, enak.
0: Emang enak ya.
2: Tapi bukannya mesti, sekarang nih ya, 2026, bukannya emang udah kudu harus ya? Harus mau tidak mau, harga makanan menjamin rasa. Mm-mm. Buat apa lo udah bayar mahal-mahal tapi gak enak?
3: Bami Gatot belum mahal tapi enak.
2: Bami Gatot belum mahal tapi ya udah Bami Gatot stay di situ aja, jangan jadi lebih mahal lagi.
3: Nah, jangan-jangan tergantung makanannya dan tergantung bahannya nih, Goy. Kalau dalam konteks apakah sekarang harga makanan menjamin rasa?
1: Berarti kenapa dia bisa mahal gara-gara harga bahannya itu emang mahal atau impor gitu ya?
3: Iya, bisa jadi impor atau fresh banget.
2: Iya.
3: Jadi sehingga rasa makanannya juga enak. Tadi kan kita sempat bahas bakso gato tuh.
2: Iya.
3: Mie ayamnya tuh kalau nggak salah nggak sampai 20 ribu.
2: Enggak.
3: Iya kan?
2: 18.
3: Ya, ya. Nah itu tapi enak, Goy.
2: Nah itu mungkin sesuatu yang dia udah nggak mau utak-atik. Dia udah karena kan ada penjual yang segitu-segitu aja dari zaman dulu. Jadi keuntungan margin ya udahlah segitu aja, nggak mau lebih. Mungkin itu salah satunya dari Bami Gatot. Ada juga, gue nggak akan menyebut nama, sebuah tempat bakmi legend, dia adanya di kota Wanjer, mahal banget itu bakmi.
3: Berapa duit, Jir?
2: Aduh, pokoknya gue makan berdua itu hampir 400 bakmi doang ya. Bakmi aja gitu pakai. Gue pakai
3: 100 ribuan dong. Kan belum sama minum.
2: Lebih iya makanya kan. Tapi itu emang bakmi old school yang udah legendaris. Mau gak mau kalau gue ngeluarin harga segitu harus mahal, harus enak itu.
3: Iya. Tapi memang enak.
2: Enak sih, walaupun gue kayak nanti next time kalau kesini kita nunggu ada yang bayarin aja kali ya.
3: berarti bakminya mungkin bikin sendiri dan rata-rata semuanya
2: sih,
3: begitu.
2: Iya, rata-rata sih gitu. Dia deket kota tua Batavia. Huruf depannya O, yang tahu mah tahu. Huruf belakangnya A, mahal dah.
3: Ova.
2: Bukan. Oke.
3: Oma.
2: Sementara kalau menurut Uci, ada aja sih makanan yang harganya wah, rasanya wah.
1: Tuh.
3: Nah itu.
1: Aku juga pernah tuh makan Dubai Chewy Cookie.
3: Okay. Menurut gue itu overrated.
1: Nah, sebentar. Aku beli yang harganya tuh 55.000 sama Eji.
3: Oh my god, yang cuma segini doang.
1: Segini yang gede, Pak.
3: Oh, gede.
1: Segini banget.
2: Iya,
1: sama gundu juga.
3: Iya.
2: Sama gundu juga.
1: Gedean gundu. Itu ya dimakan. Kita kayak beli dua apa satu? Gue bilang satu aja dulu. 55.000 nih masalahnya nih.
3: Iya.
1: Ya, makan mie ayam udah dapat dua mangkok.
2: Kenyang.
1: Sama minum ya kan?
3: Kenyangnya sampai malam.
1: Terus pas dimakan ya, aduh enak banget lagi. Kita muter-muter ya.
3: Lu enak, gua enggak lu.
1: Enak. Enggak, ini benar-benar ini enak banget.
3: Oh, mungkin. Oh iya.
1: Ini yang paling waktu itu pokoknya dari semua Dubai Chewy Cookie yang kita beli, itu yang paling
3: enak.
1: Mahal dan emang paling enak.
3: Beli di mana, cuy?
1: Ada di Pasaraya, dalam Pasaraya.
2: Oh, di dalam Pasaraya. Nah, itu dia. Mau tidak mau kalau udah angkatan gue setidak-tidaknya, kalau lo udah bayar mahal, kalau lo udah bayar mahal, rasanya udah mesti enak lah.
3: Betul. Wajib ya.
2: Wajib.
3: Yang kita tahu tuh ada restoran yang makan bempat aja 8 juta gitu. Kalau itu kan udah pasti enak ya.
2: Iya kan.
1: Restoran yang makan berapa? Berempat. 8 juta.
3: Ada.
1: Oh, emang ada.
2: Makan daging.
3: Mau
2: makan
3: tapi bayarin.
2: Makan daging, kesananya naik bis.
3: Naik TJ.
2: Naik bis. Titik-titik.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ini Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku ngunyah nih, enak
0: yes,
1: banget.
0: Yes, kita mendapat kiriman makanan and that is ini yang dikirim ini kayak panada, tapi bukan panada ya. Dari Mr. Oli Fatmawat. Si, ini namanya apa sih? Panada
1: ini
0: ya.
1: Ini enak banget sih. Eji, terima kasih ya.
0: Luti ya?
1: Iya, Luti gendang.
0: Luti matang, Luti setengah matang. Thank you.
1: Ini ada tulisannya nih, Luti Gendang. Luti Gendang merupakan cemilan tradisional dari Anambas, Kepulauan Riau.
0: Oke.
1: Berasal dari dan Gendang.

0: nggak mau ya sekarang 2026 ditambah dengan boomingnya at least di Jakarta ya sahabat ya. Suara, boomingnya negara Blok M,
1: yes,
0: boomingnya tempat-tempat makan, nanti ada apa tuh pekan makan Thailand, pekan makan Kalimantan di mall-mall, mau nggak mau kalau emang udah masuk bisnis F&B harus enak.
1: Iya benar.
0: Harus enak.
1: Ya kalau enggak apa ya, alasan apa ya untuk kita datang lagi ke situ kalau bukan enak kan?
2: Tapi banyak aja lah aja yang kayak emang dia riding the wave doang, ikut aja. Ternyata dia rasanya kayak
1: Escape Palmilo.
2: Bukan, Escape Palmilo ada yang enak.
1: Oh, ada yang enak.
2: Enggak, ada. Kayak ada waktu itu aku sama Eji beli matcha. Matcha. Kita kayak beli matcha yang ini mahal gitu kan.
0: Okay.
2: Coba kita cari yang lain yuk gitu.
0: Yes.
2: Yang gap harga itu cuma beda 10.000.
0: Oke.
2: Okay. Kita cobain kayak habis itu kita kayak mending beli yang tadi.
1: 10.000 lebih mahal,
2: lebih murah. Dan itu rasanya kayak Eji pernah juga pesen yang matcha, rasanya kayak bubur kacang ijo.
0: Aduh. Oh.
1: Ya masih mending bukan air parfum.
2: Iya benar.
0: Aduh. Nah itu dia, apakah sekarang harga makanan menjamin rasa? Udah harus mutlak sih. Walaupun mutlak. Memang di lapangan banyak yang harganya laule. Tapi rasanya laule alias gak enak. Harganya berani-beranian diketok gitu loh.
1: Menarik ya. Kalau misalnya gua ngambil contoh, ada satu restoran sarapan namanya Lotus Court.
0: Wah itu mah,
1: menurut gua itu harusnya bisa lebih mahal, Jil.
0: Udah cukup, jangan.
1: Iya.
0: Udah stop.
1: Maksud gua padahal kalau kita makan di situ misalnya berdua ya abis juga 300 sama 400 ribu. Cuma maksud gua kok rasanya enak banget,
0: yes,
1: dan harganya tuh kayaknya masih bisa mampulah, masih bisa terjangkau gitu.
0: Iya.
2: Pesugihan.
0: Ace.
1: Enggak. Gue bilang gitu sama Jill.
0: Enggak.
1: Itu
0: kita dari zaman kapan tahu.
1: Kita makan di situ dari kecil.
2: Wih, keren dari kecil sampai sekarang makan di situ terus.
0: Di situ terus.
1: Keren. Ya, waktu dulu.
0: Nih ada Eji pernah ke Lebaran Betawi tapi gak ada makanan Betawi. Padahal udah excited banget. Nah juga banyak yang kayak gitu tuh. Mungkin riding the wave itu kali ya.
1: Iya.
0: Makanan Thailand.
1: Jepang Mont.
0: Iya gitu. Tapi ya fusion memper doang gitu. Cuman kena dikit.
1: Iya.
0: Gue lagi mencoba mengingat makanan. So far. Tapi pasti ada lah ya pengalaman-pengalaman makan yang rasanya aduh
1: biasa aja tapi mahal
0: banget.
1: Biasa aja tapi mahal. Pernah beberapa kali gue nyobain steakhouse gitu.
0: Oke.
1: Udah mahal taunya aduh ternyata yang itu lebih enak ya gitu. Padahal yang itu lebih murah gitu.
2: Tapi ada juga tuh makanan yang harganya tuh murah tapi enak banget.
1: Burger Dwi mah.
2: Oh iya.
1: Murah tapi enak.
0: Masih ada gak sih itu?
1: Masih di Bintaro.
0: Di mananya?
1: Di dekat Kumon.
0: Kumon mana nih?
1: Kan di sebelum Kumon, di sebelum Papa Bob restoran.
0: Uh-uh.

0: itu kan kayak ada ruko kecil, makanan-makanan gitu, gado-gado, mie ayam, soto ayam.
1: Udah bukan Duima di situ.
2: Oh, jadi nanti kalau misalnya
1: emang
2: mau beli.
1: Emang namanya masih Duima?
0: Masih Duima.
1: Blenger.
0: Duima, kalau Blenger mah di sektor 1.
1: Oh, oke oke oke.
2: Jadi nanti kalau misalnya mau beli itu, beli burger Duima, ya harus ditanya matematika dulu sama Papa Bob sampai Blenger.
1: Iya, biarkan namanya juga sekalian kumon.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill sama Reza, Suara Santai sampai jam 7.
3: Hari ini kita ngomongin makanan aja ya, boleh ya, kita santai-santai, karena toh juga udah dikirimin makanan.
2: Baru pengen bilang gua.
3: Iya kan, iya. Ini tadi dikirimin Luti Gendang.
2: Eji, terima kasih.
3: Thank you so much, dan tadi juga sempat membahas mengenai apakah memang kalau makanan yang mahal itu udah pasti bakalan enak.
2: Yes.
3: Tapi banyak loh, mungkin diantara kamu yang pernah ketemu satu jenis makanan yang harusnya tuh lebih enak.
2: Harusnya lebih mahal
3: karena enak banget.
2: Gue pengen ngomong satu hal ini, tapi kok rasanya makanan itu menjadi favorit warga sehingga harganya harus tetap terjaga.
3: Apa tuh?
2: Mie ayam. Harusnya lebih mahal karena itu enak banget kan.
3: Iya sih.
2: Tapi kalau misalnya harga mie ayam itu naik, kan kita gak setuju ya.
3: Tapi mie ayam sih range-nya udah banyak tuh yang mahal-mahal. Tergantung di mana belinya. Walau betul. Orang lo mau pergi ke restoran-restoran pun udah banyak yang jual konsep si mie ayam yang yang ekstravaganza lah ibaratnya,
2: yang mewah gitu
3: tuh.
2: Ya.
3: Ya udah, hari ini ya sebutkan satu makanan yang menurut kalian harusnya harganya tuh lebih mahal karena enak.
2: Jawaban
3: banget.
2: Kamu ke 0816 114 1014.

0: Rifki Agoy. Suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Sebutkan satu makanan yang menurut kalian harusnya harganya lebih mahal karena enak banget.
0: Tadi aku udah sempat bilang mie ayam, tapi dalam hatiku yang paling dalam aku tidak setuju mie ayam mahal.
1: Iya sih.
0: Especially mie ayam gerobak.
2: Mungkin juga bisa milihnya itu berdasarkan cara ngolahnya, masaknya.
0: Oke.
2: Ya kan? Contoh kayak kerak telur tuh. Itu kan agak ribet tuh ya, kalau misal itu kan butuh keahlian tuh kan.
0: Dan kerak telur udah mahal kan sekarang?
2: Kayaknya kalaupun masih di bazar pun masih 25.000, 35.000. Itu udah kemahalan ya?
0: Nggak tahu sih benchmarknya gimana ya. Cuma kan itu kan telur sama beras kan ya, kalau nggak salah ya.
2: Iya, benar.
1: Fun fact, aku belum pernah makan.
0: Wow, Kak Jil belum pernah makan kerak telur. Jangankan kerak telur, gultik aja.
1: Belum pernah.
0: Yang di blok itu yang dimakan.
1: Wow. Biar kata gue lulusan SMA 6 Hakam. Belum pernah gue makan gultik, kerak telur. Ntar nanti gue akan ada lagi yang emang gue belum pernah makan deh.
2: Gula yang dikelitik.
1: Gitu ketawa dia. Tapi ya, kalau gue boleh jujur, ini kan sebenarnya makanan. Dulu, ini kita bebas menyebutkan brand apa aja dong.
2: Bebas.
1: Dulu
2: bebas.
1: Waktu pertama kali muncul, gue ngerasa tuku kemurahan dengan 18 ribu.

0: Ibu.
1: Oke, toko ya?
0: Toko.
2: Soalnya kayak, enak.
0: Iya kan, karena boleh dibilang pada saat itu kan Tuku the first of its kind. Dia yang pertama kali mengeluarkan
2: kopi susu gula aren.
0: Dan harga
1: yeah.
0: Harga segitu. Rata-rata kan kalau yang franchise 50-60an ribu lah ya. Flat yeah. White dan teman-temannya. Ini gula aren muncul dengan harga 18 ribu. Gue tuh yang wow, ini mestinya jauh lebih mahal. Fast forward udah beberapa tahun kemudian, sekarang kan udah jadi 25 ribu. Menurut gue well price.
1: Udah worthy.
2: Oh sekarang udah 25 ribu?
1: Udah
0: 25. Udah. Dan dia tuh beberapa kali dari 18 dia ke 23 kalau gak salah. Tapi bisa dimengerti juga sih karena beans dan semua-semuanya kan mahal.
1: Naik.
0: Nah maksud gue kayak waktu gue pertama kali, damn this is good coffee, kok cuma 18 sih, are you guys going to be okay gitu loh. Sekarang udah jadi 25. Ya aku bahagia.
2: Iya.
1: Bahagia ya.
2: Kayaknya kalau misalnya di kaki lima ya, kalau kita bicara kaki lima, banyak yang bakso-bakso yang di bawah 15 ribu gitu.
1: Iya.
2: Ya memang sih, harga itu menentukan bahan.
1: Betul.
2: Dan menentukan
0: iya
2: higienis juga menurut gue.
0: Ya. Iya sih, tapi susahnya ini kalau menurut gue ya Eza dan Agoy, orang Indonesia itu kalau lagi harga kemahalan kita komplain, harga kemurahan kita ini.
2: Sanksi.
1: Ini harusnya masih bisa lebih mahal nih.
0: Curiga kadang.
2: Ya bisa begitu atau sanksi kayak isinya
0: iya
2: apa.
0: Kan, iya kan. Gitu. Dan satu pelajaran, dan aku yakin sih sahabat suara udah pada pinter-pinter. Dimanapun yes. Kalian makan, kalau gak ada menunya tanya aja dulu harganya.
2: Benar, karena bisa jadi itu salah satu restoran yang kalkulatornya rusak alias nembak.
1: Oh
2: ini iya. Itu banyak banget loh yang kayak gitu.
1: Argo nembak gitu.
2: Argo nembak sih. Biasanya itu kan di Puncak, Anyer.
0: Nah
2: itu tuh
0: yang seafood-seafood.
2: Bener.
0: Di jalan menuju ke Mambruk. Ya udah loh. Kepiting, udang, cumi, es kelapa muda, jebret 2 juta gimana?
2: Gue pernah lagi.
1: Padahal tendanya gitu. tendanya udah doyong tuh.
2: Tendanya udah doyong.
1: Udah doyong tuh.
2: Udah gitu enggak ada kursinya kan. Jadi
1: iya
2: kita harus lesehan gitu kan.
1: Bener.
2: Udah gitu rasanya B aja.
0: Maka dari itu udah mau kita bacain sekarang.
1: Nanti kita itu lagi okay. Aja.
2: Ya kita, siapa tahu sahabat suara punya ini ya, Pak, punya thoughts apa sih?
0: Pemikiran
2: ya.
0: Satu makanan yang menurut kalian harusnya tuh harganya lebih mahal karena sebenarnya enak banget.
2: 0816 1141 1014.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

0: Itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Sahabat Suara, siapa yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
5: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, ini bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
5: Lagi cari sepatu, mampir yuk ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
4: Yes, main di Time Zone juga makin seru. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Desember 2026.
5: Lagi renovasi mungkin atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Yes, buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlakunya ini sampai dengan 30 April 2027.
5: Jadi sebelum transaksi jangan lupa ya, cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
4: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
5: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
6: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
6: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayah bayar sekarang ya.
6: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayah berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Boy sampai jam 7 malam nanti.
1: Yuk yang suka makan, yang suka minum, yang suka dessert, yang suka appetizer,
0: yes.
1: Yuk cerita ada gak sih mungkin langganan kalian atau satu tempat makanan yang pernah
2: enak banget
1: dicoba
2: dan mestinya lebih mahal.

0: Ini ada, it's worth it.
1: Ada R3 nih di TikTok, tapi kayaknya
0: dia bercerita, dia bercerita tentang jadi banyak juga di antara sahabat suara yang mendengarkan lewat live TikTok bilang ada beberapa makanan tuh yang harganya wah, rasanya weh.
1: Ya, benar. Ya kan?
0: Kalau menurut Irfan Nega, menurut aku makanan mahal yang bikin kaget. Kalau dia dari makanan yang mahalnya, soto tangkar. 35.000 jir untuk bawa, untung bawa 50.000. Tapi soto tangkar bukannya enak. Emang mahal ya?
1: Soto tangkar emang enak enggak sih?
2: Yang mana sih soto tangkar itu yang gimana?
1: Dia enggak butek kan kalau enggak salah?
0: Mari kita buka.
1: Mari satu dibuka.
0: Soto tangkar itu perdagingan.
1: Daging?
2: Perdagingan. Ya. Mirip-mirip ini enggak sih, dia mirip-mirip sop-sop, tahu sop janda enggak?
1: Sop janda.
0: Nah, itu janda mudo kan yang
2: bukan beda.
0: Yang berkuah tuh kan, makanan Betawi.
1: Oh, berarti agak butek ya, santan ya?
0: Ini tuh kan.
1: Oh iya, enak tahu sate tangkar.
2: Soto sate tangkar.
0: 35.000 sih kalau menurut aku masih termasuk worth set ya. Kali ya.
1: Ya mungkin kalau masalah harga bisa jadi relatif ya. Tapi kan kita lagi bicara soal mustinya nih harganya nih lebih mahal nih karena rasanya itu enak. Gitu.
0: Oke.
2: Ada juga nih.
0: Apa dong?
1: Kapal api special mix campur susu kental manis. Beh, menurutku mah lebih enak daripada kopi es.
0: Titik. Eh, tapi kan jadi ya tadi pada saat lagi lagu kita ngobrolin tentang perkopian sih.
1: Betul.
0: Mungkin ya. Jadi teman-teman di TikTok bahas mengenai kopi. Gue baru dapet, nggak gue sih. For the past month, gue meninggalkan kopi mocha pot gue.
1: Oke.
0: Okay. Gue ambil 2 sachet ice roast Nescafe yang warna biru.
1: Iya tahu.
0: Sedikit gula aren. Kok gula aren? Shaker apa ya? Palm sugar. Terus pakai susu diamond yang rich milk. Di atasnya siram pakai di atasnya sprinkle pakai sea salt. Beuh.
1: Enak ya? Banget
0: parah.
1: Itu. Ya? Kirain lu.
0: Minum ini nih tiap hari. Beuh, ngaco.
1: Kirain pakai ini emas-emas gitu, bubuk-bubuk emas.
0: Enggak ada rasanya dong, Beb. Cuma rasa orang kaya. Ya, gimana ya?
2: Tapi udah pernah kajil sama kayaknya makan emas.
1: Pernah. Belum lagi. Oh, pernah yang ada yang thin layer of gold pernah. Itu loh. Apa sih tuh yang
2: rasanya kayak apa sih?
1: Kagak ada rasanya sih. Kayak perasaan kagak ada rasanya, begitu aja kayak pas dimakan, kaya.
0: Iya, gue itu dia makan. Tapi kalau itu mungkin karena waktu itu adalah bagian dari experience sebagai seorang turis.
1: Iya.
0: Aku pergi ke sebuah tempat makan es krim namanya Serendipity.
1: Oh iya, tahu gue.
0: Nah, mungkin karena ya udah deh nggak apa-apa ya, selagi udah ada di sini ayo kita pesen deh gitu. Ada yang pakai GoFlix segala macem, begitu makan 30.000 makan lagi.
2: Oh, emang masnya kebetulan, masya Allah.

0: Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti
1: kembali hadir. Untung ya, terima kasih banyak Eji, wahai yes, cinta kami. Rada berat soalnya kalau ngomongin tentang makanan, tentang snack, terus kitanya kosong.
0: Bener. Biasanya kalau kita ngomongin makanan jam segini, perut udah keroncongan, udah pesen-pesen tuh online-onlinean.
1: Yes.
0: Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, kita dikirimin Mr. Oli
1: yes,
0: sama Eji. Thank you.
1: Kalau Dito, menurut gue nasi uduk pinggir jalan sih, harganya masih murah banget ya. Padahal rasanya konsisten enak. Yoi, lauknya juga banyak pilihan. Itu layak naik.
0: Ngomongin nasi uduk di Jakarta Selatan
2: ya,
0: bukanya malam, cenderung dini hari.
1: Mm-mm.
0: Nasi uduk FedEx.
2: Gue gak tahu tuh.
0: Jadi gedung FedEx di Lebak Bulus.
2: Lebak Bulus.
0: Di depannya sini, itu kayak ada toko kecil gitu.
1: Yes.
0: Dia

0: jual nasi uduk yang enak sekali,
1: yes.
0: Tapi okay, dia baru jualan tuh jam 12 apa 1
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, malam.
0: Ikan. Itu sih luar biasa. Jadi kalau makan ke situ tuh pagi-pagi ketemu orang-orang yang
1: Ber.
0: Dari
1: halo,
0: mana?
1: Gitu. Mungkin baru pulang kerja. Selamat malam Average Joja dari Brunei. Bubur cikini dong, kamu anak lama.
2: Yes. Bubur cikini sekarang berapa sih harganya?
1: Bubur
2: terakhir
1: cikini
2: tuh masih ini ya. Masih belasan ribu ya deh.
0: Enggak dong.
2: Udah 20-an ya?
0: Kayaknya puluhan deh,
2: 20-an ya.
1: Nasi uduk gendang dia.
0: Itu enak banget sih.
2: Itu ketan enak banget. Ketan susu kemayoran.
0: Asik. Benjamin Sueb. Ketan satu-satunya menu yang aneh menurut gue tapi enak rasanya. Kenapa gue bilang aneh? Ketan susu campur tempe. Pernah kepikiran gak lo?
2: Emang ada yang
1: emang
2: gitu?
1: Ada?
0: Lah itu, ketan susu kemayoran.
1: Oke.
0: Okay. Itu lo makannya pakai tempe, pakai susu.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Diorek tempenya?
0: Enggak dong.
2: Lebih aneh lagi dong.
0: Gua datang ke sana itu kayak masuk sedikit gitu dan rame parah orang sampai duduk di trotoar gitu. Dan pada saat kita masuk pas gue ambil porsi gue, kok ada tempenya ya.
1: Okay.
0: Aneh kan?
1: Iya.
0: Pas gue makan,
1: wow,
0: enak banget.
1: Ternyata
0: enak
1: itu
0: banget.
1: Itu kan. Jadi dari tadi itu kita juga membahas beberapa makanan yang mestinya mungkin boleh lebih mahal ya karena enak banget. Tapi kalau di live TikTok perbincangan yang terjadi malah jadi martabak. Nah, martabak itu dari zaman dulu kita masih pitik piyik sampai sekarang kita
0: ya
1: punya pitik piyik. Mahal loh.
2: Iya, martabak tuh yang paling mahal tau di antara jajanan semua ya.
1: Iya.
0: Ya kayaknya butternya sih ya. Apa sih Wisman ya? Pakai Wisman
1: iya
0: sih.
2: Wisman.
1: Aduh, mendadak jadi Wisman.
0: Atau
1: ya,
0: tapi iya loh,
1: rombotternya itu kan.
0: Iya itu.
1: Kayak ngasih kuah gitu loh, iya, ditaruh iya, di adonan.
2: Nah, makanya kenapa namanya tuh ada nama lain terang bulan.
0: Terang
2: karena
0: bulan
2: dia tuh setengah. Terus dia shining gitu, dia berkilau.
0: Emang iya?
2: Ngarang aja gak apa-apa.
1: Gak dong, terang bulan justru lah kalau mau makan ya lu mesti hapnya gede banget. Karena dia tebelnya amit-amit terang bulan tuh.
2: Emang beda martabak manis sama terang bulan?
1: Loh, yang gue tahu mah terang bulan mereknya di daerah Muara Karang
2: terang
1: sana.
2: Terang bulan tuh mereknya awalnya berarti?
1: Yang gue tahu.
0: Terang
1: yang
0: bulan
1: gua
0: tuh
1: tahu,
0: merek?
1: Yang gue tahu waktu itu gue pertama kali diajak teman gue makan di daerah Muara Karang, daerah Pluit situ deh, terang bulan yang begitu gue liat. Ini martabak pakai isian, apa isian pakai martabak? Ternyata dua-duanya martabaknya tebel, isiannya tebel. Buset.
2: Yang pecen juga, itu kan gitu.
1: Apa namanya?
2: Yang pecen.
1: Oh pecen.
0: Pecenengen.
1: Oh, okay. Nah, martabak Mesir itu yang mana sih?
2: Di nasi Padang biasanya.
0: Iya, di restoran Padang biasanya ada sate Padang,
1: ya?
0: Sama ada martabak Mesir.
2: Betul.
1: Jadi dia
0: bentuknya kayak ini nih, apa piramid-piramid
1: gitu. Oh, kerucut naik ke atas.
0: Enggak, gue bercanda.
1: Oh, oke, okay, ya
2: lu. Bukan dia kayak ada bumbu-bumbu karinya.
0: Bumbu karinya
1: benar. Oh.
0: Bener. Sama acarnya tuh yang apa bawang merah yang satuan gitu tuh, yang masih bulat tuh.
1: Oh,
2: bawang
1: okay
2: tunggal, bawang tunggal.
0: Bawang tunggal, ya.
1: Oh.
2: Sama dia tuh yang dari Argentina gitu yang bisa gocek.
0: Apaan tuh?
2: Lionel Messi.
3: Kerjaan belum kelar, PayLater juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh,
1: iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
3: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Selamat beli makan buat sahabat suara, ini kan mau dinner time ya.
3: Betul, buat Anda yang masih mendengarkan, kita terus siaran sampai jam 7 malam, ada perjalanan nostalgia.
2: Betul sekali, dan pastinya kita akan beradu acting, gue sama Jill kan ini aktor banget kan.
3: Oh luar biasa.
2: Jadi kita akan beradu acting seperti biasa di Rara Iswara Bersandiwara.
3: Dan juga ada info mengenai Menaker yang turun gunung cek langsung isu PHK di lapangan lah.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, perjalanan nostalgia kali ini ada sahabat suara yang setiap hari pasti ada.
0: Betul, ada Uut, Sore Kajil, Bang Eja, and Mr. Agoy. Lagu nostalgia yang sampai sekarang kalau didengar bikin mesem-mesem diem-diem itu sebenarnya lagunya Gigi Yang Ku Ingin. Tahun 95 pertama kali pacaran. Yeah. Dikirim kaset, isinya dia nyanyi sambil gitaran. Oh, nah di kaset tersebut ada lagu lain. Ada Kembang Petenya Iwan Fales. Ada Pelangi di Matamunya Jamrud. Ada Harus Maunya Imanes. Sama Serautnya Harapan Jaya. Kalau boleh tolong diputerin ya. Ada apa? Ada yang lagi ribet? Kenapa nih?
1: Ada. Kayaknya Ku Ingin Gigi ada.
0: Nah, tuh dia. Jadi dari sederetan lagu tersebut, yang paling aku suka yang lagunya Gigi.
1: Mulai pengen makan deh, jadi kurang fokus.
0: Ini masih
1: jadinya.
0: Ada satu lagi lotinya.
1: Aku mau ya.
0: Silakan.
1: Ini dia perjalanan nostalgianya Uut. Ku Ingin Gigi.
2: Suara santai. Bareng Gil dan Reza.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
5: Yes, buat kamu yang hobi nonton di bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlakunya sampai 31 Oktober 2026 ya.
4: Main di Timezone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo maksudnya ya. Yes. Dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
5: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
5: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
4: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
5: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kembali lagi di Rara Suara Bersandiwara.
1: Kok kembalinya nge-trill gitu?
2: Kembali lega.
1: Lega soalnya
3: dia habis toilet break ya. Abis beban negaranya keluar.
2: Oh wow. Baik.
1: Oh wow.
3: Jadi hari ini karena topik kita tadi makanan-makanan mahal.
2: Yes, yes.
3: Pricey. Asik. Jadi kita hari ini cerita tentang makanan mahal. Jadi Kak Jill dan Keja akan jadi pasangan.
1: Oke.
3: Yang sedang makan malam di sebuah restoran.
1: Oke.
3: Aku nanti akan jadi pelayannya. Oke. Jadi Kak Jill sama Keja memutuskan untuk makan di tempat makan baru yang harganya ternyata fantastis.
2: Aduh, tempatnya kok nyaman ya. Adem, terus gak berisik.
1: Ya kalau berisik mah di konser sayang. Ini kan resto bagus. Tapi aku juga baru pertama kali kesini sih.
2: Perasaan kemarin dia gak begini.
3: Silakan.
2: Begitu di, ya ada apa?
3: Halo Bapak Ibu,
2: ya, halo.
3: Saya mau nganterin pesanannya.
2: Yes.
3: Silakan pesanannya.
2: Oke. Okay.
3: Ya ini ikan yang selalu ditunggu pas nongkrong ya.
1: Ikan apa tuh Mas?
3: Gak ada lo, gurame.
1: Bumame.
3: Gurame.
1: Gua tek darah bumame. Gak rame dong, gak rame dong.
3: Oke, maaf maaf ya juga ya. Sama ini Mas, ada sapi sausnya tapi saus kehidupan. Hah? Ya.
2: Saus apa Mas?
3: Pahit manis.
2: Ya,
3: pahit
2: ya.
3: Manis kehidupan.
2: Pahit manis kehidupan. Oh oke, okay. Biasanya asam manis. Agak lumayan kreatif ya restorannya ya.
3: Ini juga saya nganterin minuman yang seger. Tapi minumnya hati-hati ya. Ntar bonyok.
1: Muka lu nih, gue tonjok biar bonyok. Awas lu bercanda lagi lu. Minuman apaan Mas?
3: Es kesemak.
1: Lah, kenapa bisa bonyok?
3: Iya, kesemak down. Ya silakan dinikmati.
1: Sayang tolong nih jaketku, tolong
3: kesemak down.
2: Tahan.
3: Silakan nikmati ya.
2: Kok aku agak mulai jadi jiper ya makan sini ya.
1: Mana sih? Oh iya. Iya lagi, makan aja yuk.
2: Duh, sapinya alot lagi Mas. Sausnya ini juga pahit banget. Ini mah hidupnya lebih banyak pahitnya.
1: Iya, ini juga ikan guramenya tapi dagingnya sepi banget.
2: Minumannya juga asem banget lagi.
1: Udahlah kita pindah aja yuk. Pelayan, pelayan, minta bill ya.
3: Hah? Minta beli?
1: Bill?
3: Oh iya iya.
1: Gua tonjok loh.
3: Maaf, maaf, maaf. Baik Pak, ini totalnya jadi 3.500.000.
1: Lah mahal banget.
3: Hah? Ya, iya Mas, itu udah sama pajak kok.
2: Hah? Mahal banget Mas. Sa, 3.500.000.
3: Iya, iya.
2: Rinciin Mas, cepetan.
3: Jadi ini ya, ikannya 150.000. Ya, sapinya 250.000, minumannya 50.000,
2: yeah.
3: Pajaknya 50.000.
1: Lah itu 500.000 doang Mas. 50.000 doang.
3: 500.
1: Gimana sih?
3: Iya 500.000.
2: 500.
1: Itu 500 doang Mas.
3: Ya sisanya biaya kreatif nama-nama menu Mbak.
2: Lah,
3: itu dari saya itu nama-nama.
2: Kenapa jadi kita yang bayar Mas?
3: Lah. Ya Mbak berarti enggak menghargai ide kreatif. Iyo.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang enggak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli 1 tiket deluxe, dapat 1 tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, ini bisa banget Sahabat Suara. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback hingga Rp25.000. Berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu? Mampir yuk ke Our Daily Dose. Itu ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru Sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlakunya sampai 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi jangan lupa ya cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Daki, teruslah berenang.
1: Yes.
0: 33 kali dari perunggu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Syahdu sekali.
1: Lagunya
0: syahdu banget soalnya.
1: Cakep banget.
0: Tadi lu bilang kan lagu ini tentang zikir tadi.
2: Orang maknanya zikir, tapi okay, lebih ke lagunya cerita tentang perjuangan dan ikhtiar atau apa ya, berusahanya seorang hamba Tuhan.
0: Respect, nah, perunggu.
1: Suara lagi berusaha, lagi berjuang. Ini kok info locker gak dapet-dapet, kerjaan gak nempel-nempel. Katanya ada jutaan lapangan pekerjaan, tapi kok banyak yang di PHK. Akhirnya menakernya kudu turun gunung loh.
0: Kenapa dia harus turun gunung? Bukannya dia harusnya di bawah gunung ya selama ini?
1: Tah eta.
0: Kenapa harus ada terms turun gunung? Kesannya kan dia lagi ada di mana? Terus akhirnya dia ke rakyat gitu. Lah ya, memang harusnya di rakyat kan?
1: Karena katanya beliau ini mau mastiin informasi soal PHK yang terjadi di lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setidaknya pemerintah tuh pengen ngeliat kondisi sebenarnya seperti apa sih, dan memastikan yang namanya hak pekerja tetap terlindungi. Nggak tahu ya Pak, mungkin begitu nyampe di atas kondisinya udah terlalu banyak buffernya Pak. Coba itu, lihat ke bawah dah Pak, ya ampun Pak.
0: Maksudnya filter gitu ya. Makanya penting Kemnaker ini melakukan verifikasi nih sahabat suara terhadap informasi PHK ini, biar data yang beredar sesuai dengan kondisi nyata tuh. Jadi ini dilakukan supaya pemerintah juga punya gambaran yang lebih jelas soal situasi ketenaga kerjaan saat ini.
1: Betul, jadi Menteri Ketenaga Kerjaan Yasir Lee juga pada saat lagi turun ke lapangan ya ceritanya, beliau menggandeng Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Sama-sama yuk duduk yuk, kita cari solusinya yuk. Kita bahas kondisi pekerja sekarang yuk, di mana ini kan satu kolaborasi ya, ya, bisa membantu menghadapi persoalan PHK dan menjaga kepentingan para pekerja. Pak, sebenarnya sih kalau emang mesti turun gunung, gini loh, kalau menurut gue sama seperti yang tadi lo bilang, kalau mesti turun gunung, turun ke lapangan, itu kan as if angka yang di atas gak sama dengan angka yang di bawah.
0: Satu itu.
1: Iya kan? Setahu gue biasanya yang di bawah lebih
0: banyak
1: angkanya, double triple gitu loh.
0: Lebih banyak. Dan masalah yang sebenarnya itu kadang-kadang kalau udah sampai atas tuh kayak udah samar tuh.
1: Udah cakep lah semuanya.
0: Udah cakep, udah dipoles-poles kan.
1: Iya.
0: Artinya memang ya, terima kasih Bapak Yasir Lee. Ini Bapak apa Ibu ya, maaf ya. Ya anyway, ke Kementerian Ketenagakerjaan.
2: Bapak-bapak.
0: Pak Yasir Lee ya, kalau bisa sih Pak, temukan masalahnya. Ajak ngobrol orang-orang yang ada di bawah, yang beneran kena PHK atau akan kena PHK. Dan yang kedua, cek stakeholder apa segala macam, kasih solusi yang bener-bener solid gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kalau enggak mah, gimana caranya kita mendapat kerjaan atau Indonesia Emas 2045?
1: Nah, kalau gue sih, menurut gue ini begini loh, langkah yang baik kan perlu diapresiasi.
0: Betul.
1: Tapi nggak tahu ya Pak, kalau misalnya orang yang udah di PHK, orang yang lagi nggak punya kerjaan, mereka nggak butuh janji Pak, nggak butuh. Ini nanti kita coba begini, ini nanti kita coba. What they need is kapan gue bisa dapat kerjaan lagi, biar gue bisa digaji lagi, biar gue bisa kasih makan orang-orang rumah lagi.
0: Betul, satu itu, dan kedua juga, perusahaan-perusahaannya harus dibikin sehat kan, agar dia itu masih tetap mampu menggaji karyawannya.
1: Itu dia.
0: Ya jangan-jangan memang ini masalahnya ini udah terlalu kompleks kan. Gak hanya di PHK-nya aja gitu, maksud gue kayak pajaknya mungkin untuk perusahaan terlalu besar, kayak gitu-gitunya loh. Kan itu kan berkaitan kan semuanya kan.
1: Sebenarnya berkaitan, tapi mungkin bisa dicari cara supaya troubleshooting-nya tuh bisa langsung ke bawah gitu.
0: Biar karena langsung menyentuh ya.
1: Iya, karena gue sih melihat dari orang-orang, para pekerja yang tiba-tiba taunya kerjaan terus tiba-tiba di PHK dan segala macam. They don't need, mereka gak perlu, aduh, nggak perlu kebanyakan musik kesana kesini. Mereka cuma perlu oke, kapan gue bisa dapat lagi kerja lagi supaya gue bisa dapat slip gaji lagi, anak bini gue bisa makan, gue bisa ngelunasin kontrakan, iya kan?
0: Teruslah berenang.
2: Ya lanjutlah mendaki, benar-benar. Tapi kenapa harus menteri yang turun ya?
0: Berarti emang siapa? Harusnya siapa?
2: Tim-tim di bawah menteri ngapain dong kalau hampir harus menteri yang turun?
0: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Mau nyari yang seru kayak gini.
5: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
6: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
5: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
6: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
5: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
6: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
5: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
6: Apa?
5: Far.
7: Jauh.
5: Oh, ada lagi.
6: Apaan tuh?
5: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
6: Kenapa?
5: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
8: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Aku melihat jalanan itu agak lancar kalau di TB Simatupang. Semoga jalanan-jalanan yang kamu lagi temui sekarang, sahabat suara, sama lancarnya.
0: Betul, amin, amin, amin. Walaupun sebenarnya yang kelihatan
2: penggal aja ya.
0: Biasanya begitu nyampe sanaan depan-depan FedEx mah
1: pasti macet lagi.
0: Aduh.
1: Udah pasti itu mah. Ya, tapi apapun keadaan kita, semoga semuanya lancar-lancar ya sahabat suara.
0: Amin.
1: Kerjaan
0: amin.
1: Juga lancar, keluarga sehat, kayak gitu-gitu ya.
0: Betul sekali. Besok kita balik lagi. Thank you ya. Buat 4026 yang sudah mampir. Buat teman-teman yang sudah ikutan komentar. Untuk

0: Tapnya besok kita muncul lagi ya dari jam.
1: Kita akan ketemu sama satu sosok ya.
2: Ya, ditunggu aja.
1: Tunggu aja dah ya.
0: Hah, ya. Ada orangnya apa sosok-sosok aja?
1: Ah, itulah Jill.
0: Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Iya. Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Oh, iya. Somai.
1: Yomai.
3: Woyo, itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bikin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 8 malam ditemenin sama Beryl Rasan David di nongkrong bareng Beryl. Hey, let's go everyone. My love, my friend, my family. Hey. Temenin kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor, yang masih lembur, mari kita ugal-ugalan hari ini, yuk. Save dulu nomornya Iswara 0816-114-1014. Gue ulangin sekali lagi 0816-114-1014. Seperti biasa di awal jam gue siaran, sahabat suara, ya lo boleh update-update lo lagi di mana, lagi sama siapa, mungkin traffic update gitu ya, dari tempat lo berada sekarang, atau mungkin kondisi kantor lo sekarang lagi apa nih. Kalau di kantor gue soalnya sepi nih ya, si ada, orangnya si ada. Bapak kasih tau aja di nomornya Iswara di 0816-114-1014 ya. Ada beberapa lagu yang akan nemenin lo. Dua di antaranya adalah kita mulai dari Fish. This one is Tarot.
2: Aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena...
1: Lengkapnya nanti ya sahabat suara ya. Abis Fish dilanjut oleh Shilon 7.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It was from Reality Club, Telenovia. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam, sahabat suara. Hey, aku masih nemenin kamu setiap harinya, Senin sampai Jumat ya, sahabat suara. Ini pengen bacain update-update dulu dari sanak saudaraku. Love you guys. Ardi seperti biasa, laporan weather info Semarang yang terang beneran. Gimana Ardi, udah sehatan belum badannya? Kemarin lo bilang agak gak enak badan. Epo istirahat dulu biar bisa narik lagi ya dia. Masuk juga nih di WhatsApp-nya Iswara dari Aldi. Sorry, dari Lina dulu deh. Ladies first. Gue lagi di nomaret deket kantor, Ber. Tadinya rencananya cuma pengen beli air mineral. Taunya beli pewangi. Banyak banget dah pokoknya. Yo, emang gitu ya. Kalo udah sampai minimarket tuh, rencana awal sama realitanya sangat amat berbeda. Ada Rian dari Sudirman. Wih, macet gak sih Sudirman? Gimana guys? Buat lo yang lagi di mobil, yang lagi nyetir daerah Sudirman, atau mungkin lagi nongkrong daerah Sudirman, macet gak? Karena Rian masih di kantor, tinggal dia sama OB. Bawaannya dari tadi pengen matiin laptop, tapi kerjaan masih banyak. Semangat Ian ya. Gue doain semoga keringet-keringet lo yang sampai punggung-punggung itu bisa berbuah hasil. Amin. Buat lo yang habis kerja, semoga semuanya berkah kerjaan. Nah, yang penting apa? Halal. Ini terakhir masuk dari Aldi. Tuh, Aldi di Bekasi. Lagi jemput pacar, Ber. Ngomongnya 5 menit, sekarang udah hampir berapa nih? Ngomel aja nih Aldi nih. Emang gitu, Di. Ngapa, Di? Emang mungkin lo sekarang ngomel ke gua, gak apa-apa. Nanti pas pacar lo masuk mobil, gitu ya, atau naik motor lo gitu. Udah, si berani lo marah. Ini ada masuk juga request dong Bang Beril, Buta Hati dari Naif. Ada Bari dari Ciledug. Ciledug gimana, Bar? Macet gak, Bar? Jangan pada ngantuk lo ya, yang di jalan ya. Tadi sore tuh gue tuh kepikiran satu hal, sahabat suara. Gue yakin hampir semua orang pernah denger satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala lo. Ini gara-gara gue baca thread sih lagi-lagi. Mungkin bisa dari guru, dari orang tua lo, atau mantan lo, atau saudara, bahkan mungkin bos lo sendiri, sahabat suara. Atau mungkin teman kantor sendiri. Kayak kalimatnya tuh dikit aja, tapi ngena di hati, bekasnya lama banget, jujur. Mungkin kayak di kondisi, misalkan ya, mungkin lo di sini banyak banget yang anak agensi atau event gitu. Lagi event, tensi lagi tinggi, terus ada celetukan dari rekan lo yang mungkin emang lagi capek juga, kayak, bisa kerja gak sih lo? Sering tuh, anak event atau anak agensi pasti ngalamin, jujur, sering tuh. Jadi malam ini gue pengen tahu, sahabat suara, apa omongan paling nyelekit yang pernah lo denger? Terus yang sampai sekarang masih lo inget? Kalau mungkin lo gak bisa ceritain atau ngeluarin unek-unek lo ke orangnya langsung, lo bisa ceritain ke gue makanya. Ada gak omongan orang yang cukup menyakitkan hati lo, sampai sekarang masih lo inget? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Biar yang tersakiti semakin kuat, kita putarkan Superman Is Dead.
1: Semakin menyala, abangku.
0: Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl.

Langsung aja datang ke Lokalis. Berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: tetesan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Thank you so much. Real sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar yang di TikTok? Gue juga udah live di TikToknya iswara.network nih. Kita main cepet aja topik hari ini ya. Semua orang pasti punya yang namanya kayak, wah gila lu ngomong gitu ke gue, wah lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin yang lagi nonton di TikTok juga kayak, ada orang yang pernah ngomong hal negatif ke lo dan sekarang kalimatnya masih lo inget. Contohnya ada Dimas dari Depok. Wah Depok lagi kan. Semua hal dimulainya dari Depok tuh. Banyak banget anjir di Depok. Covid katanya. Ber, bokap gue pernah bilang, kayaknya kakak kamu lebih bisa diandelin daripada kamu. Zap. Itu gar. Sedangkan Dimas ini posisinya waktu itu 15 tahun. Dibandingin sama saudara sendiri emang rasanya jelep dar derdor al eldul gar pom. Mungkin yang di TikTok pernah ngerasain yang namanya dibandingin gitu sama saudara sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri gitu ya. Hal apa yang orang bilang dan masih keinget sama lo sampai sekarang, hal negatif ya? Nadia, wah kalau tadi bokap ini bosnya bilang, kamu tuh gak punya jiwa pemimpin ya, Sam. Sekarang Nadia sudah membuktikan itu. Dia bilang sekarang dia malah jadi supervisor. Emang hidup kadang lucu ya. Plot twist terbaik datang dari kerja keras. Tepuk tangan buat Nadia. Kasih paham Nat, orang-orang begitu Nat ya. Hai Dimas. Hai TikTok yang baru mulai nonton. Salam kenal, gue Beril, gue penyiar malamnya Iswara dari jam 8 sampai 10. Kita lagi ngomongin hal apa yang lo, yang orang bilang, hal-hal negatif yang orang bilang ke lo dan lo sekarang masih inget gitu ya. Tinggal jawab aja di komen, kasih tahu kalimatnya apa, ntar gue bacain ya. Rio dari WhatsApp. Waktu SMA ada guru bilang, dan ini guru sejarah, kamu gak usah mimpi deh masuk kampus bagus, orang nilainya segini.

Kata Andung lagu ngingetin segmen atur-aturannya Surya Molan. Nior, jujur Nior. Nanti juga bakal ada segmen titip salam di akhir jam 8, kayak jam 9 kurang lah ya. Jadi buat lo yang pengen salam boleh. Terus yang mau cerita soal mungkin ada omongan orang yang lo masih inget sampai sekarang gitu ya, ceritain ke gue aja. Nanti juga ada sesi curhat. Kalau lo pengen kirim chat yang agak panjang, kirimin di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Nanti gue bacain, pasti gue bacain. Kalau cerita pasti gue bacain, sahabat suara. Halo Ngangong, katanya love banget kalau kakaknya yang siaran, terima kasih. Aku love banget loh, lama dengerin kayak aku siaran kalau gak ada kamu Ngangong, ya Allah. Ngangong hidup aku, Ngangong siaran aku. Kasih tahu ke gue, sahabat suara ya, hal-hal negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo gak bisa lupa sama kalimat tersebut. Kasih tahu di TikTok Iswara karena sekarang gue lagi live. Biar makin semangat malam hari ini, biar makin menyala, kita masuk Sektum Sempra. This is Fizz. Hey, nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. 101.4 Iswara Jakarta. Let's go.

Sumpah ya, gue tadi ngomongin soal kalimat apa. Ini sifatnya general ya, lo semua bisa boleh, lo boleh jawab gitu. Kalimat negatif yang pernah orang bilang ke lo dan masih lo inget sampai sekarang. Tadi Saiba, gila sih Saiba di TikTok tadi. Pokoknya lo bukan prioritas gitu ya Saib. Apa gue salah ya? Gue lupa lagi tiba-tiba. Kacau sih. Pokoknya semacam dibandingin gitulah sama saudaranya. Gue kalau jadi Saiba, yap, dor, mantap. Soalnya banyak banget. Ini Iva juga bilang ini, Ber, gue pernah dibandingin warna kulit gue sama tetangga. Yang bandingin pacar diri lagi. Run, Iva, run. Yeay. Jeffrey Nicole loh. Masuk. Ih, sumpah ya, itu kalau di medsos udah viral kali. Masalahnya udah menerasis. Ya, maksudnya kulit lah gitu lah. Gak rasis juga sih, karena kita semua sama. Cuma kayak kulit. Tetangga kamu kulitnya lebih putih dari kamu misalnya gitu. Dih, gue sih gue gampar ya. Ini juga ada lagi. Salsa Cibubur, lo harus dengerin ini sahabat suara. Ber, nyokap pernah ngomong pas lagi marah, andai dulu mama gak punya kamu. Tapi beliau sekarang udah minta maaf ya. Tetap sih buktinya lo, walaupun ibu lo, nyokap lo udah minta maaf, tapi lo masih keinget kan sampai sekarang. Ada hal-hal yang cukup kompleks yang mungkin agak sulit untuk di recover gitu sahabat suara. Kadang emang orang tuh ngomong karena emosi sahabat suara. Tapi buat yang denger, mungkin bekasnya bisa jauh lebih. Oh, wow.

nongkrong bareng Beril yang siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam. Abis ini Beril nongol lagi jam 9 malam ya. Sahabat Suara, siapin cerita lo karena nanti akan ada BTS berani terbuka sama Beril. Itu adalah sesi curhat. Jadi langsung aja kirimin cerita lo. Ntar gue bacain di nomornya Iswara 0816 114 1.

0: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
1: Datang tuh datang.
2: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Dehidrasi dari Hindia. Masih dengerin Meril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue masih nemenin lo sampai jam berapa? Jam 10 malam. Everyone, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, yang sudah rebahan, atau mungkin yang masih lembur di kantor karena bukan karena kerjaan tapi nungguin cewek yang lo suka. Zam. Kantor itu tempatnya ya, kantor tuh tempatnya guys ya. Menyapain di TikTok dulu, gue lagi live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang, aduh gila ini gue udah sampai rumah, gue gak bisa dengerin Bel di radio dong. Dengerin di TikTok Isuara. Ada Rama, ada Gozagus, ada Fau, ada Gozagus bilang namanya kayak perumahan di Serpong, Beril. Ada perumahan nama Beril ya? Di Serpong gak? Enak dong. Banyak makanan di situ, banyak ini, banyak ada Pasmod ya kan, ada Fresh Market, enak di Serpong. Ada Bapak Hendro, welcome back. Yang mau titip salam yuk, ketik-ketik aja di komen TikToknya Isuara. Titip salam buat siapa gitu, boleh-boleh. Start dari gue, titip salam buat teman gue yang nanti malam akan datang ke rumah gue untuk bermain FIFA. Kalau lo denger di perjalanan ke rumah gue nanti malam, belajar lagi bro, lu kalah mulu sama gue masalahnya. Ada Yana Zikra, hai Yana.

Ada Margareta, always. Ada Reti, mau titip salam untuk geng Hampers dong, kangen kalian. Oh, geng Hampers itu apa? Ada Hen, welcome. Ini 101,4 ya? Iya, betul. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah, gue minta lo cerita kata-kata orang lain yang pernah diutarakan ke lo dan lo masih inget sampai sekarang. Kata-katanya negatif ya. Tadi macam-macam ada yang bilang kayak, dari nyokapnya bilang, andai mama tidak melahirkan kamu. Itu real loh, gak cuma di sinetron loh, sahabat suara. It was real. Ada juga yang bilang, kayaknya kamu gak bisa diandelin, lebih bisa diandelin kakak pertama kamu. Ada juga tadi yang bilang,

kan keluh kesah lo, unek-unek lo gitu, mungkin lo gak bisa sampein ke orang yang langsung karena saat itu lo terlalu shock, lo ceritain sekarang biar lo lebih heal, oke? Okay? Lebih zen gitu sahabat suara. Cara ceritanya gimana? Masuk aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014.

Good evening, ladies and gentlemen. Masih bersama Beryl yang siaran nemenin kamu di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hari ini Beryl akan membacakan dan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara mengenai obrolan-obrolan atau kalimat-kalimat negatif yang pernah orang berikan ke mereka yang masih keinget sampai sekarang. Karena banyak di dunia ini orang-orang yang mulutnya kayak sampah. Aku masih ingat ini dari 0877 sekian. Aku masih ingat dan sakit hati sama sepupuku. Aku sering dibilang anak bayi tabung soalnya ortu gak bisa hamil dengan semestinya. Jujur sampai sekarang masih sakit kalau ingat kata-kata itu. Apa salah dan hina sih kalau bayi tabung? Dari bayi tabung gak ada kok. Gak ada. Lo lahir ke dunia ini itu adalah anugerah dari yang di atas. Semua diciptakan dari yang di atas. Betul ya, setuju ya kita semua ya. Sepupu lo dan orang-orang yang kayak gitu yang datang-datang kayak bayi tabung. Hina. Gak usah diinget sampai sekarang. Walaupun masih inget, gue ngerti banget perasaan lo. Orang-orang yang kebanyakan ngurusin orang, yang pengen yang ngatain orang gitu ya. Apa ya maksudnya, apakah dia sudah selesai sama hidupnya? Gue yakin sih belum. Makanya dia sibuk sama orang lain. Ngomong, ip, gak bisa. Ih, wah. Itu kata Uci, bayi tabung atau dari IFV, itu mahal bro.

Semangat ya. Aku baca dua cerita di segmen ini ya. Nanti aku bacain lagi sisanya. Kalau aku Ber, dulu memiliki pasangan ini dari 0813 sekian sekian sekian. Aku dulu memiliki pasangan yang terus membandingkan aku dengan mantannya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan buat aku, tapi sekarang aku udah putus sama dia bagus. Aku cuma pacaran 1 tahun 1 bulan saja karena aku enggak tahan yang selalu dibanding-bandinginkan sama mantan-mantannya dulu. Selalu dibilang aku terlalu sibuk sama kerjaan dan jarang ngasih dia jatah katanya. Kalau sama mantannya, jadi gue enggak siap nih kayak gini. Kalau sama mantannya dia bisa 2 kali dalam seminggu, tapi kalau sama aku paling sekali sebulan gara-gara aku yang sibuk kerja. Gitu aja sih ceritaku. Aku gak mau panjang-panjang cerita. Aku gak mau ingat-ingat dia lagi. By the way, ini ibuku dan adekku gak tahu urusan ini. Semoga gak tahu selamanya. Maklum, hidup merantau dari Salatiga ke Jakarta. Jadi bawa pergaulan. Jadi kebawa pergaulan bebas. Jadi terjun ke HSD. Tapi sekarang udah gak lagi. Sekian dan terima kasih. Respon apa ya? Ya, kalau kata Val paling benar putus dibanding-bandingin ya. Harusnya lo pede tahu, karena lo sibuk kerja. Mantannya ada yang nganggur. Cuma bisa begitu. Ih, yang kayak gitu kok dibanggain. Gak apa-apa. Keep moving forward. Do your best. And forget the past.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: 101,4 FM Suara Jakarta. Nafi
1: masih nemenin kamu dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, encang, encing semuanya, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Bere.

Bapak, ibu-ibu, mari kita duduk sejenak, tarik nafas yang dalam setelah playlist yang beliau kasih di malam hari ini cukup upbeat dan membuat semangat ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke, masih ngomongin soal kalimat dari orang yang mulutnya pada kayak sampah, yang masih lo ingat sampai sekarang. 0856 sekian. Kata bini gue, kamu selingkuh mulu, gak udah-udah. Percuma aku ninggalin laki-laki yang menurut aku baik demi kamu. Tahu gini aku gak bakalan mau dinikahin sama kamu. Dor, sakit real. Tapi dari situ banyak pelajaran buat gue kalau udah punya status rumah tangga itu memang berat. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan selingkuh di saat gue selingkuh. Sorry, gimana? Oke. Oh, gue ngerti. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maksudnya terberat buat dia itu selingkuh. Makanya jangan sampai dia selingkuh. Di saat gue selingkuh, disitulah keuangan langsung anjlok. Segera tobat deh ya buat para suami di luaran sana. Nyari uang bertahun-tahun dan miskinnya hari itu juga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya paksu. Ingat ya, istri itu jembatan rezeki kita sama sang pencipta. Betul. Gue setuju. Kita udah sering menjumpai perselingkuhan di pacaran. Fine. Tidak terikat secara agama, tidak terikat secara negara. Gak apa-apa. Walaupun secara sosial memang itu salah. Karena ya pacaran bro. Tapi kalau sudah menikah, kamu urusannya tidak hanya sama istri kamu kalau kamu selingkuh. Tidak hanya sama suami kamu, kamu berurusan sama yang di atas juga. Kalau kamu sama orang lain, rezeki kamu akan terhalang. Nauzubillah min zalik. Walau alam ya, tapi jangan main-main sama pernikahan guys. Sekian. Dari kecil hidup tanpa seorang ayah. Mama hanya jual kue basah dan kering di kantin sekolah. Itu pun di pinggirnya bukan official. Oke, di pinggirnya bukan official di kantin ya. Katanya mama gak bakal bisa bikin aku sukses. Aku pun cuma bisa mentok sampai SMA. Setiap mama ngomongin planning kuliah, di mana banyak saudara-saudaranya ketawa. Akhirnya sekarang aku punya kerjaan tetap dan punya kendaraan roda 4. Dan aku juga bisa membeli banyak hal yang membungkam mulut mereka. Bahkan mereka yang kemarin ngomongin saya jadi sering minjem uang. Jangan dipinjemin. Kadang-kadang ini ironisnya ya. Ini realitanya guys. Mulut-mulut yang paling ngeselin itu tuh bukan dari orang luar tapi dari orang dalam tuh. Orang dari circle kita sendiri, orang yang tidak pernah kita sangka berbicara seperti itu pada kita. Jangan, don, jangan dipinjemin, jangan. Kalau mau lo kutusin aja. Kita semua udah dewasa, gue pengen gue menyadari satu hal di saat gue tumbuh dewasa. Dulu kita saling melindungi teman kalau kita kuliah. Kalau misalnya teman ngajarin tugas, kita yang ngomong ke dosen, asal teman enggak kena marah dosen. Tapi sekarang kita di dunia kerja, everyone minding their own business, guys. Mereka cari makannya sendiri. Jadi kayak ini tuh lagi survival mode, sahabat suara. Jadi lindungilah diri kalian masing-masing. And keep moving forward. Good luck.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: still with me, guys. I love you so much. I can't work without you. I love you. Okay. Kalau tadi bentuknya chat kalimat ya aku bacain, sekarang kita akan mendengarkan curhatan dari sahabat suara berbentuk voice note. 0815-1181 sekian-sekian-sekian masuk. Gak ada suaranya. Masuk.
1: Hai Ber, gue mau curhat dikit nih. Jadi tadi pas sore gue lagi di pantry gitu kan, lagi bikin kopi gitu, terus ada orang kantor gitu kan, dan dia tuh tiba-tiba nyeletuk ngomong gini, nanya ke gue, enakan sekarang udah gak punya suami atau dulu masih punya suami gitu kan. Terus gue jawab aja, ya lebih enakan sekarang.

0: Sekarang lah gue gak pusing, gak ribet ngurusin anak orang, mendingan ngurusin anak sendiri gitu. Terus dia ngomong gini, kalau misalkan emang enak punya suami, kenapa gak cari suami lagi aja?
1: Urusan lo.
0: Terus ya gue sih cuma diem aja sambil dalam hati tuh kayak, apa sih nih orang
1: ganggu
0: gak semudah
1: kan?
0: Itu Ferguso, gue bilang gitu kan. Terus ya udah deh gue tinggalin aja tuh orang, kayak lo tuh
1: ganggu,
0: ikut campur urusan pribadi gue. Tau, gitu ya udah sih gue udah happy dengan kehidupan gue sekarang yang ya menikmati masa-masa jadi single mom anak satu, fokus ke anak, fokus nyari duit yang halal gitu kan ya, nggak ngurusin hidup orang gitu.
1: Ini buat
0: itu
1: lo
0: aja sih ngomong curhatnya ya.
1: Buat temen lo yang ngurusin hidup lo banget, cari kerja bun, gabut lo ya. Mungkin dia belum ngerasain kali. Di sini value lo lebih tinggi daripada dia tahu, ya. Jadi nggak usah kepikiran, menurut gue. Biasanya mulut-mulut yang kayak gitu adalah orang dengan chance nggak ditemenin sama yang lain lebih tinggi. Karena dia kerajin banget ngurusin orang. Dari tadi cerita banyak ya ngurusin orang lain, gedek banget gue. Udah, pesan gue jaga jarak sama dia udah. Ih, gak usah sering-sering, gak usah sering-sering. Jangan, don. Cuekin aja kalau kata Dari tuh. Orang gitu mah gak usah didengerin. Cuekin aja orang nyinyir kayak gitu tuh kata Reti. Rese. Masih paham tuh kata Widi. Chat dulu, dibacain chat dulu. Ada Ochai mau cerita BTS. Ini topik hari ini ya, kalimat yang negatif yang pernah orang bilang ke lo dan lo tuh masih gak bisa lupa sampai sekarang. Ada Ochai mau cerita BTS. Dulu kata ortu mantan pacar gue, katanya guru bisa apa sih? Oh, mantan pacar Ochai guru, kata orang tuanya bisa apa sih? Gak bisa kaya, udahlah. Gue tandain sampai metong ya tuh orang tua berdua. Thanks sudah dibacain Ber. Oh sorry, Ochai guru yang bilang itu adalah orang tua mantan pacarnya. Lo bayangin lo datang ke orang tua pacar lo, terus orang tua pacar lo bilang ke lo, kamu profesinya ini, bisa apa sih? Emang bisa kaya? Yeay, gue ajarin lo sampai pinter.

0: NDX AK Familian dicocote.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Setelah tadi NDX ya. Jujur kalau kamu lihat di TikTok aku, gue diem kok di TikTok sumpah dah. Dengar lagu itu gue diem, gue nonchalan, gue cocok cool gue.
1: Iya, nggak ada joget-joget, nggak ada gue.
0: Gak suka gue festival-festival gitu, gue duduk aja, gue diri nyender gue. Ya gue gak joget-joget gue. Gak suka gue yang terlalu heboh-heboh gitu. Gue bukan cowok kayak gitu gue. Ini adalah voice note terakhir yang akan aku putar, sahabat suara. Masih mengenai soal, udah mengenai soal lagi, masih mengenai kalimat negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo masih inget sampai sekarang, sahabat suara. Ini masih dar-der-der nih, karena yang ngirimin akan dar-der-der karena namanya Dari. Dar, masuk Dar. Bukan. Gue suka lupa nih. Iya, langsung.
2: Gue BTS ya.
0: Iya.
2: Jadi ada satu core memory yang gue tuh gak akan pernah lupa sampai kapanpun, dan membuat gue kalau mau bertindak itu gue tuh yang kayak, ini gue sanggup gak ya?
0: Kasih tahu Dar.
2: Ini gue mampu gak ya?
0: Kasih tahu.
2: Karena di banyak lingkungan orang-orang sekitar gue, karena gue low vision, itu gue akan selalu dibilang gak bisa apa-apa. Pertama, gue pernah minjem catatan sama temen gue karena gue banyak tertinggal. Ya karena itu, low vision itu, gue dibilang gue nanti pas udah gedenya gak akan bisa apa-apa.
0: Okay.
2: Terus yang kedua, guru les privat gue juga pernah bilang kalau gue tidak akan sukses. Yang ketiga,
0: bentar, guru privat lo yang bilang udah dibayar terus bilang lo gak sukses. Lo kata bayar lo pakai daun. Udah guru privat harusnya tuh yang support gitu loh. Kamu gak akan sukses. Ih, gue punya guru privat begitu. Allah, gue kamar, gue tidur.
2: Gue yang ketiga itu juga menyebut kalau gue itu cuma anak kecil dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, mantan gue juga bilang kalau gue itu gak bakal bisa apa-apa. Tapi buktinya sekarang apa? Gue yang sudah glow up, gue yang sudah bahagia banget sama hidup gue, kerjaan gue, pasangan gue, sahabat gue. Tapi ketika gue mau melakukan hal baru, itu tuh masih lengket di kepala gue. Dan itu bikin gue tuh kalau mau ngapa-ngapain harus mikir 1000 kali.
0: Jangan.
2: Akhirnya membuat gue jadi sedikit lebih lambat jalannya. Timeline hidup gue menjadi lebih lambat dari yang lain. Karena itu lumayan banyak hal yang dipikirkan gitu. Tapi gak lama kemudian gue tetap memaksakan diri gue untuk coba keluar dari zona nyaman gue kok. Jadi kalau misalkan gue nanti curhat lagi, dan gue curhat kalau gue diapa-apain, kalau gue diapa-apain sama orang, lu boleh dah berantemin. Thank you.
0: Jangan, gak usah. Jangan dipikirin, Dar. Jangan malah bikin lo terhambat dalam melakukan hal-hal ya. Karena yang akan menyelamatkan diri lo adalah diri lo sendiri, Dar. Ya kalau ada ngapa-ngapa paling gue viralin nih dari owner. Urusan banget ya.
3: Aduh, ada aja.
0: Dar ya. Segala kata-kata orang itu, dan lu udah ngelihat sendiri kan gimana akhirnya ya udah. Kalau lu tuh selalu mendapatkan mereka-mereka yang menghalangi lu dari kegiatan apa, maksudnya dari dalam hal apapun gitu, lu pasti akan menyaksikan momen-momen instan karmanya kok. Ya mungkin enggak instan ya, mungkin akan soon gitu, tapi ya udah, yang perlu lo lakuin sekarang nih buat lo yang dari tadi curhat sama gue mengenai kata-kata orang, gue berharap sekarang lo udah bisa move on. Atau gue berusaha mengerti sih ya, gak semudah itu untuk move on dari kalimat-kalimat orang yang nyelekit buat lo. Tapi sebisa mungkin lo harus menemukan apapun yang bisa mendistract diri lo sendiri dari bayangan-bayangan kalimat-kalimat tersebut. Gue pernah juga, gue sekarang lupa kalimatnya apa, cuma it was hard untuk ngelupain kalimat-kalimat itu saat itu ya, dan sampai akhirnya gue sekarang bisa ke titik ini gitu, sampai udah lupa gitu titik dimana gue udah lupa kalimat-kalimat itu, karena gue selalu menemukan hal yang mendistract diri gue, seperti misalkan nonton berita aja, banyak berita yang kurang bagus kok hari-hari. Ya pokoknya apapun itulah ya, konten-konten, bikin konten, banyak hal yang lahirnya lo bisa discover untuk ngedistract apapun itu, sahabat suara. Seperti juga curhat sama gue, dengerin TikToknya Iswara, nonton TikToknya Iswara, karena sekarang kamu tidak hanya mendengar, tidak hanya bisa mendengarkan siaran Iswara dari mobil, tapi kamu juga bisa menonton siaran Iswara dengan menfollow TikTok iswara.network. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 setiap hari Senin sampai Jumat. Kita akan bertemu di besok lagi. Besok tuh hari apa sih guys? Besok itu hari Kamis. Besok hari Kamis. Enggak, besok hari Rabu cuy. Besok Rabu, masih panjang minggu ini Bero siaran. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Oke, waktunya Bero pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue. Udah kamu, lo gue. Yaudah lah ya. Bero masih ngobrol-ngobrol sedikit sama warga TikTok. Jadi, sampai bertemu di TikTok. It's time for me to say, mic's off, heart son, and I'll see you tomorrow. Sudah siap untuk lagu closing? Mari kita goyang bersama, let's go! Wow.

0: Iya, gue penasaran.
1: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers.
1: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
1: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Gak salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Isuara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Seru cuma di Isuara.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kau

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: nanyain bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya.

0: 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga, nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
2: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, guten morgen, wilujeng enjing. Sahabat suara, selamat hari Rabu. Mudah-mudahan hari Rabu kamu gak kelabu ya.
1: Betul sekali. Di hari Rabu tengah-tengah minggu ini kita akan menemani sahabat suara semua
2: seperti biasa sampai jam 10 nanti. Betul, bersama Indra, Buluk, Kinos, Gina. Kita mulai suara serunya dengan Bismillahirrahmanirrahim.